0: kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam warnia. Dapet ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha.

Yam juga FM ingat sampai bila-bila. Dari lagu Mimi Fly Serumpun baru saja menghiburkan anda untuk segmen Rada Pagi semestinya di siaran Negeri FM. Jadi sebenarnya Aidil Adha ini, kalau anda sendiri ada nak dengarkan lagu pilihan anda kan, bolehlah minta request dekat Amar. Semestinya kita akan putarkan lah. Boleh terus ke talian 012-603-0603 insyaAllah. Dan pada waktu ini pun kita ada pendengar yang mengatakan ucapan, katanya dia adalah Daniel daripada Salak Tinggi, Sepang. Wow. Katanya selamat Hari Raya Aidiladha buat semua umat Islam di Negeri Sembilan. Rindu nak balik kampung tapi apakan daya, sibuk dengan tugas harian. Jadi tak dapatlah tahun ini nak bersama. Okey, tak apalah Daniel. Jadi katanya juga nak dengarkan lagu daripada Aman Shah, Kepulangan yang dinanti, khas buat bapa yang berada di Paroi. Katanya semoga bapa sihat dan insyaAllah dipermudahkan urusan, panjang umur, dan katanya nanti Daniel balik sebab dia kata bapak dia selalu dengar kita pagi-pagi. Terima kasih lah Daniel atas ucapan yang syahdu jugalah sebenarnya kan, kerinduan anak kepada ibu bapa memang tak terujung kan. Lagi-lagi kalau memang dah lama tak jumpa, mesti ada benda yang kita nak borak, ada benda yang kita nak kongsi dengan ibu bapa kita kan. Okay? Jadi bagi anak-anak di luar sana, kalau nak hantarkan ucapan kepada ibu bapa anda, boleh hantarkan dekat Amar semestinya di 012-603-0603.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ingat ya cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap tanah kono rampai macam warni ya. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawi pun boleh di portal IPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
2: Dengarlah Nagori FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
3: 92.6 Nagori FM.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Saya akan, saya nanti, saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ah, uang yang tersayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Negeri FM, ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

Yang menikmati ingat sampai bila-bila. Dan untuk waktu ini pun ada sedikit info trafik lah bagi anda yang berada di sekitar Negeri Sembilan. Menurut Plus Traffic setakat ini di aplikasi X, mereka memaklumkan insiden selesai sepenuhnya dan trafik kembali terkawal di kilometer 249.4 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Dan dimaklumkan tadi ada berlaku kemalangan lah dan alhamdulillah sudah pun selesai. Jadi seperti biasa juga, tepat pada waktu 9 pagi kejap lagi, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ikuti utama 9 pagi. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi kami 92.6 hanya di segmen Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak akan cari Dario Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar Dario lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak Dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar Radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok? Iyo. Macam mana?
2: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih Radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ingat sampai bila-bila tepat pada waktu ini 9:19 pagi. Jadi anda semua macam mana? Okey ke tak tu? Dah sarapan ke belum? Masih lagi atas jalan raya ke? Jadi hati-hatilah diucapkan kan? Untuk waktu ini pun adalah waktu jam terakhir lah. Jadi kalau anda nak dengarkan lagu pilihan anda ataupun lagu favorite anda, semestinya boleh terus request dekat Amar di nombor 012-603-0603. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan lagu daripada P. Ramlee, Dendang Perantau. Semestinya di GFM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Ingat ya, Cu. Pastikan bayar cukai tandang tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono jolehan segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampai macam buat ni. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tawih pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampai.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ingat yo cu, pastikan bayar cukai tanah tu sebelum 31 Mei setiap tahun. Kalau ada tunggakan kono joleh yang segoro, nanti kono dondo lewat. Silap-silap, tanah kono rampih macam wania. Dapat ambil cukai tanah dan bayar tarif pun boleh di portal EPTGNS dan N9P. Jangan biar tanah kono rampih.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang mendengar FM ingat sampai bila-bila. Dan untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang menghantarkan ucapan. Katanya Afif daripada Somban. Katanya Assalamualaikum Negara FM. Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua DJ dan juga pendengar Negara FM. Terima kasih. Dan katanya semoga raya tahun ini penuh keberkatan, murah rezeki dan selamat balik ke kampung. Dan juga dikata Raya Haji ni memang meriah. Pagi dengar takbir, tengah hari dengar pakcik-pakcik sembang siapa paling power potong daging. Dikata salam Aidiladha semua. Jadi terima kasihlah ucapan daripada Afif. Dan dia turut kata nak dengarkan lagu daripada Ifan 17 yang berjudul Jangan Paksa Rindu. Katanya khas untuk ibunya yang berada di rumah. Okey, jadi bagi anda semua, terus kekal di siaran kami 92.6 Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan apa tampi atau se. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
2: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Setan itu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada potek kan. Duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di segmen Radar Pagi. Dan sekarang ni pun kita dah sampai di penghujung lah segmen ni kan. Jadi selepas ini pun anda akan bersama-sama dengan DJ Azizi daripada jam 10 pagi sampai 2 petang untuk segmen Santai Negeri FM. Jadi bagi anda semua yang sedang memandu, hati-hati sekali lagi diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan jangan tukar frekuensi, terus kekal di 92.6 Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
2: Hai, saya Ziai.
3: Hai, saya Ziti.
2: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah.
3: Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
2: Baru dah gembira.
4: 92.6, 95.7, 107.7.
5: Ini Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada pendengar setia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Adil Adha, Hari Raya yang kedua kita raikan pada hari ini. Alhamdulillah, semalam dah pun mungkin di beberapa tempat ataupun masjid, surau mengadakan program ibadah korban. Dan hari ini pun ada sambungan lagi kan. Dan semestinya masih lagi dalam mood bercuti. Yang bertugas seperti saya, sama bertugas, sama bekerja buat anda di mana saja anda berada sambil mendengarkan kami di Negeri FM. Baik, mungkin minggu ini mungkin minggu yang cuti yang panjang. Disambungkan lagi dengan aktiviti orang kata dengan program ibadah korban, kunjungi-kunjungi di rumah saudara mara kan, orang kata menikmati dengan pelbagai lauk istimewa lah, antaranya sup ke, daging lembu ke dan sebagainya lah. Kita meraihkan hari raya setahun sekali, mengusi Adha ni ataupun hari korban. Dan semestinya jemaah kita di Mekah pun telah pun selesai dengan ibadah haji mereka. Semoga mereka pun dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera, dan dapat melaksanakan lain-lain aktiviti di sana. Di samping itu akan pulang ke tanah air dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Mana perbangan awal akan pulang awal, mana yang lambat akan lagilah dengan aktiviti program-program yang disusun oleh pihak Tabung Haji Malaysia sendiri. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami kerana kita tahu setiap tahun kita meraihkan hari yang Adha ini, yang mana mengajar kita tentang erti keikhlasan, ketaatan dan juga pengorbanan. Di mana sesungguhnya pengorbanan bukan hanya tentang melepas sesuatu yang kita sayang, tapi juga tentang keikhlasan hati dalam memberi demi kebahagiaan dan juga kebaikan insan yang lain. Dan setiap pengorbanan lahirnya kekuatan kasih sayang dan juga keberkatan yang tidak ternilai. Semoga Adha kali ini membawa sibu rahmat dan juga kita mengeratkan lagi syaitu rahim serta menjadikan kita insan yang lebih tabah, bersyukur dan juga berjiwa mulia. Jadi kepada anda, terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 menerusi Santa Energy FM. Saya akan bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang. Dan terima kasih juga rakan sukas DJ Amar yang telah pun terbang solo menerusi Radar Pagi dengan pelbagai informasi. Dan esok Amar dan juga tim menawan puncak terakhir Gunung Kinabalu, mereka akan melepas ke Sabah. InsyaAllah kita akan kongsikan juga pelbagai info-info dan juga maklumat yang lain. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami. Jom kita layankan lagu-lagu yang telah menulis sonator menerusi Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, 10.14 minit pagi, anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak, menemani anda mesti santai at Negeri FM. Seketika kita bersama dengan rakan-rakan untuk test line pagi ini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sahabat saya di di Angkasa Puri.
3: Hari ini Azhar akan kongsikan resepi terung goreng berlada.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi bahan-bahan yang kita perlukan terung panjang. Okey, ni kita perlukan.
2: Selamat pagi semua.
3: Untuk satu biji sajalah kita perlukan dan
2: enam. Jangan sahabat saya di sana.
3: Kita buang bijinya yang cili besar itulah. Dan kita perlukan juga cili padi.
2: Hello. Kita ada buat apa tu ujian lain bagaimana untuk kita bersama dengan sahabat-sahabat di dua stesen yang lain eh. Esok kan?
4: Pada 27.
2: Nah, besok kan?
4: 28.
2: Ayah Han.
4: Oh,
2: ya.
4: Okey.
2: Saya sampai
4: di negeri.
2: Ya, saya sampai di sana.
4: 20 petang. Pastikan temu janji.
2: Halo.
4: Anda bersama-sama kami. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Di Mutiara FM siapa? Hello sahabat.
5: Yo sahabat.
2: Aha, siapa tu?
5: Ceritanya dekat sana.
2: Siapa di sana?
5: Di sini DJ Shah.
2: Apa khabar Shah?
5: Baik.
2: Satu lagi siapa, seorang siapa sahabat kita?
5: Ada sahabat kita pembantu DJ Aida.
2: Oh Aida. Okay.

0: Eh, selamat selamat semuanya eh. Kita ada siaran pada hari Ahad ni eh.
1: Bawah.
0: Hmm.
1: Tak tu sebab external.
0: Syah?
1: Siapa dia external ni?
0: Hello.
1: Hello.
0: Ya, yeah, di Mutiara FM. Satu lagi kat mana Syah?
1: Okey.
2: Sabah.
0: Sabah. Okey, Sabah kita dari Sabah.
1: Okay, kita mula.
3: Sentuhan katanya semua kau iakan. Sentuhan jari kau diamkan dan
0: bingakan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Sabah siapa tu?
4: Bersama saya Fazrina ketika ini.
0: Okay, Fazrina di Sabah, Syah di Mutiara FM, Azizi di Negeri FM. Alhamdulillah. Maknanya semua okay tak?
4: Fazrina di Mutiara FM.
0: Oh, Fazrina di Mutiara FM. Syah di?
4: Ya, yeah, dan sekarang ni kita tengah live bersama dengan penonton kita. Kita tengah test live untuk seleksi pagi.
0: Ya, yeah, betul.
4: Untuk siaran Selamat Pagi Malaysia nanti.
0: Kita ada lagi satu stesen kan, Sabah kan? Fazrina?
4: Ya, yeah, betul. Bersama yeah. dengan Sabah FM dan juga Negeri FM.
0: Ya. Yeah. Fazrina, okey semua? Nak teruskan lagi, Siva? Seleksi pagi hari Ahad ni eh? Isnin? Oh, Isnin. Okey, Isnin.

Okay, itu dia. Selesai sudah test line kita bersama dengan sahabat-sahabat di Mutiara FM dan juga di Sabah FM. Jadi kepada anda pendengar setia negeri FM boleh ikuti Selamat Pagi Malaysia kerana Seksi Pagi akan bersiaran pada hari Senin ini untuk berkongsi cerita menarik di antara tiga stesen negeri ini. Baiklah, kepada anda terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi lagu-lagu yang saya kudarakan buat anda di mana saja anda berada. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang apa tu berada di rumah sambil-sambil mendengarkan kami, tengah buat persiapan dan sebagainya, ialah maklumlah ujung apa tu cuti sampai hari Selasa. Oh, memang kata panjang jugalah. Ada yang dah pulang apa berkampung dekat kampung masing-masing ni, ambil kesempatan ziarah menziarahi, dan juga ada yang tolong ke masjid dan juga surau menyambung kembali program ibadah korban hari yang kedua. Apapun kepada anda, terima kasih kerana mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Jom kita layan lagu ini.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Waktu sekarang 10.39 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami waktu ini. Dan semestinya seperti yang kita kongsikan, kalau kat media sosial ni saya tengok ni berbagai ragam semalam langsungnya majlis ibadah korban lembu terlepas tu, biasalah, memang sentiasa berlakunya kan. Dan lebih-lebih lagi kalau terlepas ni nak mengejar lembu tu satu hal juga kan. Kadang lembu pula mengamuk dan sebagainya. Pun kepada anda yang akan melaksanakan ibadah korban pada hari ini, hari yang kedua dan esok hari yang ketiga, supaya berhati-hati dan sentiasa jugalah mengamalkan keselamatan agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Kerana agihan korban ni kita bagi kepada mereka yang terlebih diberi keutamaan adalah kepada fakir miskin, kemudian dengan jiran tetangga yang apa tu, seperti orang awam yang memerlukan dan sebagainya kan. Kepada peserta ataupun keluarga lah yang mengambil bahagian kerana kalau ikut kan, kadang-kadang ada yang dapat 1 kilo daging, ada yang dapat 2 kilo daging, bergantung kepada tempat ataupun masjid ataupun surau tu bagaimana agihan daging korban diberikan. Kerana ibadah ini merupakan ibadah yang ikhlas, agihan berkat kepada muslimin dan juga musliman. Yang penting mereka yang melaksanakan ibadah korban ni perlu niatkan Allah SWT, laksanakan mengikut syariat, kemudian agih daging dengan adil dan juga berhemah, dan utamakan golongan yang memerlukan, dan semoga setiap bahagian korban menjadi pahala yang berpanjangan. Kalau mungkin tahun ni kita dapat buat ibadah korban, tahun depan kita cuba untuk laksanakan ibadah korban pula. Jadi kepada anda, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, insyaAllah pukul 11 pagi nanti live TikTok Negeri FM official akan saya buka. Dan kepada anda juga, boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda, ucapan-ucapan ataupun ada cerita menarik yang nak dikongsikan sebenarnya dengan Hari Raya Adil Adha ini, boleh hantarkan saja di bilik hijau Negeri FM, iaitu 012 603 0603, okay? 012 603 0603, di WhatsApp dan Negeri FM. Dan juga boleh hubungi saya nanti di talian 06 675 3166 0675 3177, pada pukul 12.30 hari nanti, menerusi santai Negeri FM. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa lagi menerusi santai Negeri FM ini. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk bersama menghantarkan ucapan dan juga lagu pilihan anda di WhatsApp Negeri FM dan juga live TikTok Negeri FM pukul 11 pagi dan

0: Alahai, Nur Lela.
1: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
2: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
3: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Syukur kita dapat.

0: Alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: respons ketika kita bersama. Ah, itulah dia. Okey, baik, baik. Apa khabar orang Sabah, orang Mutiara FM? Sihat?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Asyiknya
1: dengar juga suara Azizi.
0: Ya, dengar. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha semua.
2: FM clear sini.
0: Clear semua?
1: Selamat Aidiladha juga buat semua di sana.
0: Bermana hari Senin kita akan bersama lah.
2: Bercuti juga yang bercuti.
0: Betul lah tu. Banyak dapat lagi korban. Sahabat saya di sana yang dapat
2: di Sabah banyak.
0: Oh, banyak eh. Si hari yang kedua dah ni. Untuk sisi korbannya.
2: Ya, hari kedua.
0: Alhamdulillah. Di Mutiara FM macam mana? Okey.
1: Alhamdulillah semua okey.
0: Okay,
1: dan
0: mantap.
1: Sekarang ni kita tengah untuk pendengar semua, kita tengah test line bersama dengan DJ di Sabah FM dan juga Negeri FM.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin anda semua boleh cakap hai untuk pendengar di Mutiara FM.
0: Hai. Mutiara FM.
2: Hai, Mutiara FM. Hai. Aku
0: nak
2: juga. Hai.
0: Kau tak payah ni. Okey, mana okey dia?
2: Ah, okey.
0: Ma,
2: sekarang ni negeri okey, Sabah okey. Thank you. Sekarang ni Mutiara double. Saya dengar double.
0: Ha, double. Dua suka double juga sana kot.
1: Sekarang okey ke?
2: Masih lagi double.
0: Adjust kan.
2: Azizi okey, Sabah. Sabah okey.
3: Hello, Sabah okey.
2: Sabah okey.
3: Okey.
2: Negeri of course lah.
0: Memanglah. Kita sebelah je kan. Dekat je kan, jauh pun.
2: Sebelah je. Lepas tu kau
0: tak tengok. Aku tengah tengok ni gambar kau keluar ni. Kata, lama tak tengok Sabah aku ni lah. Itulah kan. Ya. Yeah. Okey.
2: Mutiara? Cakap dengan Mutiara.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia.
2: Masih ada lagi delay
1: tu. Okey, jap eh, tim teknikal saya tengah adjust.
2: Awak ada tetamu je lagi eh, 11 eh. Mutiara.
1: Betul? Ya. Yeah.
2: Okey, okay. Sempat lagi tak ni? Kalau tak sempat macam ni. Ni rahsia kita lah.
0: Wah, rahsia eh.
2: Kita test hari Isnin.
0: Lagi baiklah, terus je lah. Dia bagi lagu raya lah kat kita.
2: Saya cakap Mutiara?
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Tu dia.
2: Okey, okey. Mutiara cakap lagi? Teknikal kita nak dengar.
1: Assalamualaikum. Sekarang ni kita tengah test line untuk seleksi pagi siarannya hari Isnin ini bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM dan juga Negeri FM.
2: Mutiara, slowkan monitor, audio monitor awak tu. Teknikal kami suruh awak slowkan sikit. Audio dah okey, tapi sebabkan mungkin monitor awak kuat kot. Okey, test.
1: Assalamualaikum. Okey.
2: Masih ada lagi lah.
0: Eko
2: panggil. Delay lah. Eko.
1: Kejap ya. Kami tengah set up.
2: Baik. Tu. Dengar.
1: Assalamualaikum.
2: Suara saya. Cuba lagi test.
1: Assalamualaikum. Kita sekarang tengah test line bersama dengan DJ di Sabah FM dan juga Negeri FM untuk siaran seleksi pagi hari ini.
2: Masih ada lagi lah. Audio kami kata masih ada lagi lah. Dia punya tu. Eko. Halo.
1: Sekarang okey ke? Assalamualaikum, test line.
2: Masih ada eko lagi. Okey, macam ni. Audio kami kata master awak tu off.
1: Okey, kejap.
2: Off ataupun slow kan. Sebab suara saya pun dengar tu. Dia halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oh, bergema, bergema ni.
2: Ya, wey.
0: Halo. Bergema. Eh?
2: Negeri dengan warna Sabah, okey.
0: Ah, tenang. Sebab dia pulau lah, ni. Jauh sikit tu.
2: Cuba cakap. Aku cakap pun dah dengar dah. Oh. Ah, ada lagi echo tu. Ah, masih ada feedback lagi. Ah, sebab dia orang ni nak dalam pukul 11. Okey, macam ni lah.
0: Ya. Yeah.
2: Tak apa, nanti... dia tengok. Tak apa, nanti hari Isnin kita test pagi lah. Eh? Okey, terima kasih Mutiara. Terima kasih Zizi.
0: Yeah.
2: Terima kasih Sabah FM.
0: Mm-hmm.
4: Ya, sama-sama. Terima kasih.
0: Terima kasih, Ri.
2: Terima kasih semua.
0: Okey.
1: Terima kasih semua.
0: Bye. Itu dia. Kita dah buat ujian suara tiga stesen. Negeri FM, Sabah FM dan juga Mutiara FM. InsyaAllah. Hari Isnin pukul 8.10 pagi. Anda boleh ikuti program seleksi pagi ini. Dan kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Menghampiri pukul 11 pagi seperti biasa yang saya katakan tadi. Di mana kita akan bersama untuk ikuti ucapan-ucapan istimewa dan juga pilihan lagu. Menerusi WhatsApp dan juga live TikTok official Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, kita ada lagu ni, lagu istimewa juga ni. Untuk kita keudarakan buat anda. Jadi kepada pendengar setia, jangan ke mana-mana ya. Lagu ni istimewa buat anda. Yalah, kita dengar lah lagu Negeri Sembilan ni kan. Apa kono? Ejang layam.

Ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bermula waktu ini 11 pagi. Kita akan bersama sehingga pukul 1 tengah hari. Live TikTok Negeri FM, yang mana yang dah hantarkan lagu. Antaranya kita ada Izzy Anes. Assalamualaikum. DJ Izzy nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi, minta Malina untuk semua kawan-kawan dengan ucapan istimewa kepada pendengar setia Negeri FM. Okey, kita juga ada siapa ni? Ida nak minta lagu epilog Laila Majnun, Grove Company, khas untuk Kak Ida dan juga Abang Faris, dengan ucapan selamat ulang tahun berkahwinan yang kelima. Ambo, alhamdulillah. Ini siapa yang menyambut hari lahir, kita nak raikan semoga Allah memberkati usia kamu semua dan diberi kesihatan yang baik. Happy birthday to you. Dan juga yang menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga kekal hingga akhir hayat anda lah. Yang nak raikan, bawa pergi kedai makan, nak bawa pergi ke apa tu, tempat-tempat menarik, mencuti sekolah ni kan, bawa anak-anak bersama kita raikan sehingga hari Isnin, hari Selasa tu, maknanya dah bersiap sedia untuk mulakan tugasan pada hari Rabu kan. Tapi kalau kau ikutkan hari ni, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Isnin, 4 hari macam-macam boleh pergi kan. Antara tempat-tempat yang menarik di Malaysia ni, seperti yang kita tahu lah, datanglah ke Negeri Sembilan. Banyak tempat-tempat menarik, antara makanan-makanan istimewa dekat sini, masak lomak lah, apa lagi. Macam ke Izan share ni ha, dekat live TikTok Negeri FM ni, dia kata apa tau, hari ni masak lomak telur itik sebab tamu nak datang. Amboi, tapi kalau minggu ni saya rasa banyak yang akan buat sup lah. Buat sup tulang, sup daging kan. Dan semalam kalau dekat rumah saya, abang saya pula ada tahun ni cuti, dengan apa ni, adik saya pun ada, diorang buat sup kepala lembu. Mak Datuk dia kata dia terikut dalam live TikTok ni lah, ada chef tu masak dari Kelantan macam mana buat daging apa tu, kepala lembu tu. Berpuasa kau, daripada pukul berapa dia buat kerja nak apa nak tanggalkan gigi lembu tu, sampailah ke waktu bila siapnya petang, lepas tu baru rebus tu masuk 3 kali kau nak buat apa tu sop tu kan, tukar air tu ialah sebab apa, dia melibatkan apa tu lembu punya kepala ni, ada hidung, ada lidah dia, ada telinga, ada mata dan sebagainya kan. Jadi gebus buang air sampailah betul-betul rasa okey, dah empuk, barulah masukkan gempal sup dia, diorang makan. Tapi saya tak berani makan lah, sebab apa, takut kolesterol tinggi kan. Jadi saya kata kau makan lah, aku makan ketupat sudah lah, dah selamatkan diri katanya kan. Sebab apa, ada yang suka favorite, dia kata ni macam exotic lah, makanan exotic, dia melibatkan anggota apa tu, kepala lembu ni, ada mata, ada hidung, telinga dan sebagainya. Ya Allah, macam-macam perangai ada dengan kawan adik-beradik ni kan. Dia kasi nak makan, dia buat dah macam tu kan. Apapun, kepada anda selamat menjamu selera. Kalau nak sharekan menu hari ni, boleh sharekan bersama dengan saya. Kita ada live TikTok Negeri FM dan juga di Bilik Hijau ataupun WhatsApp The Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Maafkan Segala Keterlanjulan, Jamal Abdillah, dan juga lagu yang diminta oleh Izzy Anes tadi, lagu epilog Laila Majnun, Grove Company, menghiburkan anda. Jom kita layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, anda masih lagi bersama dengan saya, Aziz Syarif Abdul Razak, Mersi Santai at Negeri FM. Yang mana kita ada ucapan di bilik hijau WhatsApp dia, Negeri FM. Kita terus tengok ni pula ucapan Pak Andak Taman Desaru Sekamat. Dan minta lagu kumpulan Aero ataupun Khalifah ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan selamat Hari Raya Adiladha. Semoga perhubungan yang kita jalin akan berkekalan hingga ke jana. Amin, amin. Terima kasihlah Pak Andak Taman Desaru. Kemudian kita juga ada ucapan seterusnya. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Adiladha untuk DJ Azizi. Nak minta lagu Raikan Raya dari Peacemaker and Friend untuk semua pendengar Negeri FM yang ucapkan selamat menyambut Hari Raya Adiladha. Semoga semua dalam keadaan sihat selalu. Kadang kalau lagu-lagu raya ni, saya kena tinggal dalam folder Raya Adiladha sebab dia dah disusun oleh pihak rakam Gana lah. Kalau saya main lagu yang luar daripada folder Raya Adiladha ni, kadang terlepas lirik lain pula, nanya buat saya, yo. Okey, Emma Cengkau pula. Emma kata selamat pagi, selamat Hari Raya Adiladha. Lagu Fauzia Latif Enggan buat Mau Suraja alias Kak Som Gemenceh, Kak Aja, Amy Paso, Kak As Polong, Palong, Polong ke Palong, Palong 8. Kak Emma, Palong lah Kak Emma. Salah type lah tu, Polong pula. Dan semua pendengar Negeri FM, salam Ayadah, maaf Zahid dan Batin. Abang makan lombu banyak sangat lah tu. Tersalah time. Okey, Abang Zamri kita di live TikTok kita ada hari. Assalamualaikum, sama air raya Adiladha dari offshore Terengganu, Laut Cina Selatan. Amboi. Semoga apa tu, meneruskan kerja ni, mendengarkan kami di Negeri FM. Siap-siap berlaku bersama dengan kawan-kawan dekat sana. Okey, kita juga ada ucapan. Kak Izan kata hari ni dia apa, anak bujang dia masak gearbox. Oh, Zulfami, terima kasih. Kak Zura Jujur juga terima kasih masuk. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Hakim, terima kasih juga Hakim. Lagi kita juga ada siapa lagi ni? Abang Sebutan kata hari ni dia masak sup tulang, dah siap dah. Amboi. Mus pun ada, terima kasih Mus. Kemudian kita ada lagi siapa lagi ni? Tok Dah kata lagu Sangka Derita Rosli Hakim Rosli. InsyaAllah kita akan gudarakan sebentar lagi. Kaisan kata kalau daging tu goreng bubur air dan dah kering baru bubur minyak. Kemudian lagi kita ada Safwan. Terima kasih Safwan. Kak Zura Jujur kata hari ni dia masak daging asam pedas. Oh, memang sedap. Hari ni semua menu semua berkaitan dengan daging lombu. Kak Izan kata kalau tak lombu pun sedap. Ui. Kak Izan, exotic betul lah. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Ramai, ramai, ramai. Kalau ada ucapan, anda akan ucapan bersama dengan lagu pilihan anda. Nah, yang baru singgah, terima kasih banyak-banyak. Dan juga terus sharekan juga bersama dengan apa, live TikTok di Grammar Official ini. Dan jangan lupa juga 12:30 hari nanti boleh call atau hubungi bilik siaran. Okay? Zul Kreatif nak minta lagu Selawat Ustaz Zul dengan ucapan selamat Hari Raya Adiladha. Terima kasih. Lagi siapa lagi yang bersama di live TikTok Negeri FM? Okey, saya tengok dia banyak. Ramai yang masuk bersama dengan saya. Saya mahu tap-tapkan sini dan juga sharekan. Okey, tapi sebelum tu, jom kita dengarkan dulu lagu Hakim Rosli, Sangka Derita, dan juga Minta Malina Ku Tak Ingin Lagi menghiburkan anda. Jom kita layan.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Wahai kita ni kan, dan kita juga ada Abang Amran Rahman ataupun Abang Am kita dari Ampang nak minta lagu Kepulanganmu, Victory, untuk semua pendengar Negeri FM dan ucapan selamat Hari Raya Adil Adha untuk semua. Terima kasih Abang Am kita Ampang. Ampang ni dekat dengan kawasan nak pergi KLCC kan. Itulah dia. Kemudian kita juga ada siapa ni? Kita ada Koda, brother Koda kita. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Adil Adha. Nak minta lagu Hanya Padamu dari Zozo untuk hiburan semua pendengar di FM, semoga terhibur. Terima kasih Abang Koda kita . Kemudian kita juga ada siapa ni? Nak minta lagu Khalifah Cinta dan Sayang, ditujukan untuk anak Syafiq dan Yana dekat Subang Selangor. Hati-hati semasa bertugas, daripada Mama Ida. Okey, terima kasih yang menghantarkan ucapan di BD Ijau ataupun WhatsApp dia Negeri FM, yang mengikuti saya di live TikTok Negeri FM. Terima kasih juga. Mungkin hari ini ada yang sibuk lagi di kawasan masjid dan juga surau. Ada juga yang datang ke rumah makan bersama-sama kan, menghidangkan menu-menu istimewa, antaranya sup lah, masak asam lah, masak lomak lah dan sebagainya. Macam Kak Izan kata semalam, lembu korban 5 ekor, seekor kambing untuk jualan. Tu dia, Kak Izan ni antara penjual daging lembu lah. Kemudian kita ada Zul Creative Studio, lagu Dodoyan Selawat. Okey, insyaAllah akan kita keudarakan nanti . Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya di live TikTok Negeri FM Official ni? Sambil-sambil sharekan, sambil-sambil tap-tapkan screen . Boleh kongsikan juga menu tengah hari ni, apa yang anda masak. Syarin Melaka, terima kasih Syarin kerana singgah bersama dengan kami di Negeri FM. KSP Minta Cinta dan Dunia dari Duo of Balad. Terima kasih. InsyaAllah kita akan kudarakan pilihan lagu. Di samping itu juga ucapan selamat Hari Raya Adil Adha. Seterusnya, kita ada lagi tak? Ada ucapan? Belum ada lagi. Kalau ada, hantarkan sambil tap-tapkan skrin tu. Jom kita layankan lagu ni, Aero 77 Rindu dan juga Enggan. Fauzia Latif menghiburkan anda.

0: informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita masih lagi bersama untuk Last Tiktok Negeri FM dan juga pilihan lagu yang dihantarkan di Bilik Hijau Negeri FM. Okey, kita juga ada pilih permintaan lagu yang akan kita kudarakan nanti. InsyaAllah selepas berita dan juga solat zuhur nanti, Dudoyan Selawat, lagu pilihan yang dihantarkan oleh sahabat kita ini, lagu Ustaz Zul. InsyaAllah kita akan keudarakan nanti di Negeri FM. Dari kepada anda, terima kasih. Dan jangan lupa juga pukul 12 tengah hari nanti kita ada talian Negeri FM 06-675-3166, 06-675-3177 untuk bersama dengan saya sehingga pukul 1 tengah hari. Diam tak diam dah sampai 20K dah di live TikTok Negeri FM ni. Kita juga ada Faris Adrian nak minta lagu Cempaka di Rembulan Kumpulan Sring ataupun dari Nur Hayah sebenarnya. Nama Faris Adrian dekat TikTok tapi dari Nur Hayah. Apapun, terima kasihlah kerana bersama dengan kita. Juga kita ada Kak Mawar Sepi Melaka. Salam Adi Anda. Terima kasih Kak Mawar. Kita juga ada Izra Yaakob. Selamat Hari Raya untuk Izra. Nak minta lagu Dunia Tipu-Tipu dari Joy Oren dan juga Mita Malina, insyaAllah. Kita akan kudarakan sebentar lagi. Juga kita ada Farah. Terima kasih. Waalaikumsalam Farah. Kalau ada lagu pilihan dan juga ucapan, hantarkan kepada saya. InsyaAllah kita akan keudarakan. Di samping itu juga yang baru saja singgah di Live Tiktok Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Saya tahu mungkin waktu ini tengah sibuk yang berada di dapur bersama dengan ahli keluarga. Almaklumlah, setahun sekali balik berjumpa dengan keluarga kan. Jumpa dengan mak, jumpa dengan ayah. Hari ini bincang sama-sama apa nak masak tengah hari ni untuk dijamukan. Yelah, masing-masing dapat daging korban kan, ada yang dapat tulang dan sebagainya. Kita mula merancang. Macam esok saya pun bersama dengan keluarga, esok malam kita orang ada buat makan malam. Wah, dah plan lah apa nak buat. Nak buat barbecue, kemudian nak buat apa tu, daging bakau dan sebagainya kan. Baru dah syok kan jumpa adik-adik, berkongsi cerita, tanya khabar, tengok anak buah masing-masing sudah membesar kan, dan belajar sana belajar sini, tanya perkembangan mereka supaya mereka sentiasa ingat bersama dengan mak saudara, pak saudara dan sebagainya. Okey, kita ada Mak Sentul. Terima kasih Abang Mak Sentul. Lama tak dengar Abang Mak Sentul kita. Dia pun masuk juga di Live TikTok Negeri FM ni. Mana yang baru singgah, terima kasih banyak-banyak. Tolong sharekan juga, tap-tapkan screen. Sambil tu jom kita layankan lagu ini, Kepulangan Battery dan juga Cinta dan Dunia bersama dengan Dua Palat menghiburkan anda.

0: kami di Facebook, Instagram, TikTok dan Twitter. Ikuti kami sekarang at @NegeriFMOfficial.
1: Baiklah, Santai Negeri FM. Wah, 4 minit lagi kita masuk 12:30 hari. Boleh hubungi saya nanti di talian Negeri FM, iaitu talian yang 06-675-3166-05 boleh hubungi saya nanti di Negeri FM untuk sampaikan ucapan istimewa sebenar dengan sambutan Hari Raya Aidiladha hari yang kedua ini, dan di samping itu juga musim cuti sekolah untuk anak-anak kita kan, sehinggalah minggu depan seronok diorang berada dekat kampung, jumpa saudara mara, jumpa nenek dan juga atuk kan. Setahun sekali kita raikan bersama dengan keluarga tercinta. Baik, yang mengantarkan ucapan di bilik hijau setakat ini belum ada lagi. Kalau ada, hantarkan juga kepada saya. Taliannya 012-603-0603. Tapi di TikTok Negeri FM yang masih lagi bersama dengan saya, yang singgah masuk keluar, singgah masuk keluar tu, yang sambil tap-tapkan skrin, terima kasih. Antaranya kita ada Kak Mawar Sepi Melaka, nak minta lagu Penantian Tak Berakhir. Ram-ram, salam buat Mama Ila Labu yang dah lama tak dengar berita katanya eh. Kemudian kita juga ada Abang Murad Mapio, salam Aliana Negeri FM. Dia kata ada buat korban ke? Kali ni tak ada. Ataupun tahun ni tak buat eh, Abang Murad eh. InsyaAllah kalau ada kesempatan tahun depan, kita cuba carilah. Kak Izan, InsyaAllah Kak Izan, lagu Kak Izan ada pun dalam simpanan kami. Dia lagu kumpulan UKIS dengan tajuknya kumpulan UKIS tadi, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Lah, lepaskanmu kerana terpaksa. Jadi kita dengarkanlah bersama-sama kan. Kak Izan kata esok akan pergi cuti dekat Polisen. Amboi. Dekat Glory Resort. Macam itulah. Dapat berjumpa dengan, berkumpul dengan anak-anak semua. Dengan cucu. Saya sekali pergi Polisen. Tempat yang menarik. Pantai yang cantik. Pantai yang bersih. Dan pantai yang sangat panjang kan. Untuk kita makan bersama dengan keluarga tepi pantai, sambung mandi kan. Ada kalau apa, kalau nak tidur dekat sana, ada hotel yang menarik, ada resort yang menarik dan sebagainya, dengan harga yang sangat berpatutan eh. Datang ke Negeri Sembilan, datang ke Port Dickson, tempat yang sangat menarik dan indah. Ok, jom kita dengarkan lagu ini, Zoso Hanya Padamu dan juga Hatan. Selamat datang sayang, menghiburkan anda. Layan.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, talian Negeri FM dibuka untuk anda untuk berinteraksi bersama dengan saya waktu ini 06-675-3166 kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Selamat tengah hari. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Selamat Hari Raya Hari Nagaha.
1: Ya, yeah, sama lah kita.
0: Seronok, esok nak pergi buat lesen katanya, ya.
1: Ya, dah kena telanjur ada kenduri.
0: Berapa kereta esok pergi tu?
1: Tak bayar dah balik lagi. Kita turun ke sana je lah.
0: Okey, berapa kereta pergi esok? Dua?
1: Tu akak dengan menantu akak tiga kereta lah.
0: Oh, tiga kereta. Meriah dekat polisen nanti eh.
1: Anak akak yang seorang tu kerja lepas Sabtu. Lepas tu dia tunggu rumah lah.
0: Yelah,
1: sebab betul. Akak nak hantar daging kambing tu dekat orang nak masak. Kenduri.
0: Oh, yang kenduri ni lah yang akak bersinggah kat polisen ni.
1: Dia kenduri.
0: Ayah, hantar hari Sabtu.
1: Dia kata nak masak.
0: Esok hari Jumaat kan? Kejap.
1: Anak akak yang perempuan tu lah cucu nak mandi kolam.
0: Betul lah tu. Sekali-sekali cuci sekolah ni bawa cucu-cucu.
1: Kalau pakai cap tu Ahad dah keluar.
0: Ya. Yeah.
1: Tempat lah mandi.
0: Betul tu.
1: Dia tu dia nak pergi cuk. Dia siap-siap. Lepas tu anak kain dua orang tu. Ada ke rumah. Tengok kambing, lembu semua dulu. Baru pergi.
0: Hari ni siapa datang rumah? Hari ni siapa kata siapkan masak apa tu? Telur itik tadi tu siapa datang rumah hari ni?
1: Gini ada adik tu, dia telefon tadi, dia tanya rendang ada lagi tak? Ada pula. Dia selalu pulak, Ipah tu selalu tanya.
0: Yelah, selalunya macam tu lah. Orang apa, bila orang yang tua daripada pada orang keluarga tu, dia akan datang rumah dia lah. Macam akak kan, Izan.
1: Kadang adik Ipah tu datang, kenapa macam
0: ni? Yelah, betul lah tu. Okey, sampaikan ucapan ke Izan.
1: Ada sup giabok tu lah, buat semalam.
0: Okey, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
1: Itulah, selamat iraya semuanya.
0: Ya, saya.
1: Kenakan. Cucu kat atas tu lah, tak apa main entah.
0: Meriah, ya.
1: Cucu tak ramai, seorang je. Dua orang, ada satu duduk rumah dia. Sebab akak duduk dekat-dekat dengan menantu, tapi tak duduk satu rumah.
0: Sekarang setakat ni berapa cucu dah ada?
1: Dua orang je.
0: Dua je akak ni, dua je.
1: Tak berkembang dah.
0: Alamak tuan. Tambah anak lagi kata.
1: Anak pun tak ramai.
0: Yelah. Okey Kak Izan, terima kasih Kak Izan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Tu dia seronok. Ada cucu. Tak ramai tapi ada juga kan. Dia balik kampung jumpa nenek dia. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Apa khabar, Yando?
2: Biasalah.
0: Ini tak dilawan ni. Kalau cucu ni berapa? Ayahnya cucu berapa ni kat rumah?
2: Ayahnya cucu. Kalau nak semua cucu ayahnya ada 19.
0: Mak dah tu 19. Bermakna dah siap lah satu tim bola tu 19 orang tu.
2: Cicit. Cicit nak masuk 9 lah.
0: Cicit pun ada juga. Ya Allah. Maria.
2: Cikgu Anda
0: yelah betul dah tu. 19 cucu, 9 cicit. Okey, hari ni raya yang kedua apa yang anda masak untuk apa tu anak-anak ni, yang cucu ni?
2: Ini nombor satu, saya ni ucapkan selamat hari raya dengan
0: Alhamdulillah. Okey, ya. Sama, terima kasih anda.
2: Datang semalam, kambing
0: semua ada
2: sini. Rendang ayam ada, kambing ada.
0: Meriah, Fenda Bukit Singgi. Ini menu apa pun dia buat ini? Istimewa.
2: Ada lauk tu, ada gitu. Boleh makan ayam.
0: Ya, betul. Panas kan.
2: Tak boleh makan.
0: Ya, betul.
2: Dia masak ayam ni ikan kemung goreng. Dia masak apa ni, goreng ni sayur.
0: Betul lah tu.
2: Kabas.
0: Seronok lah tu. Semua ada kat rumah tu?
2: Ini hari semua dah balik. Semalam petang
0: dah balik. Dah semua dah tinggalkan kampung lah.
2: Yang seorang balik Terengganu.
0: Jauh. Semoga sampai dah.
2: Dekat sini semua lah.
0: Yang belah-belah pantai timur memang meriah air gaya ni. Kelantan Terengganu ni kan.
2: Ya. Cuti tak semalam?
0: Semalam cuti sibuk dekat masjid. Dah kita korban mana dengan kawan.
2: Banyak dapat lagi korban.
0: Alhamdulillah rezeki adalah 3-4 orang bagi kat kita tu kan. Okey, anda sampaikan ucapan, silakan ucapannya.
2: Ucapan pada semua. Nombor satu pada Azli lah ya.
0: Ya, saya. Okey.
2: Apa ni, Azizah Basuh ya.
0: Baik.
2: dan adik-adik saya di Kota Hilir 3 ya.
0: Saya.
2: Dan ada Kak Nap,
0: Kak
2: Ram, Pak Wan, Tuk Babang.
0: Okey.
2: Apa ni, Datuk Z. Datuk Z tak sihat tu.
0: Iya ke?
2: Dia
0: kata
2: dia
0: dah
2: kena gaut
0: ni. Wah, dia makan nak makan. Kata korban tak adalah makanan yang waktu lauk ni semua makanan.
2: Yalah. Mana? Ada bawa minum pada

ada dia ramai kan, meriah dalam balik kampung tengok rumah yang ada kita ni. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu istimewa buat anda, tadi lagu pilihan Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Tapi bukanlah Kau Kunci Cintaku, bukan Penantian Yang Tak Berakhir lagunya. Dan juga Cinta dan Sayang Khalifah menghiburkan anda. Kita dengarkan lagu ini ya.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, Menerusi Santai at Negeri FM. Kita ada live Twitter Negeri FM official dan juga di talian Negeri FM. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat hari raya Adik Adha.
2: Baik, alhamdulillah. Abang Jazzy sihat eh?
3: Dengar khabar jual matu malam ya.
2: Aduh, korban untuk apa?
3: Kena nak berkorban je.
2: Jual moto. Inilah dia penulis skrip dia. Adik pertika kita Teha ni eh. Dia buat skrip berdasarkan berdasarkan apa tu?
3: Drama tu, cara pengalaman tu memang hidup lah drama tu.
2: Ya Allah, terima kasih Abang Jazzy dengar. Ya, semalam ya.
3: Mana drama saya dengar punya daripada Melaka. Itu apa tu kan kemeseronok tu malam.
2: Betul.
3: Kita dalam dengar itu dengar.
2: Yang
3: seman tu ke dalam dekat airport tu tak kena tipu.
2: Dia nak jumpa nak dolar lah tu. Dolar dia kat dolar dia kat Mekah.
3: Harus asrap masuk dalam. Tahu ucapannya.
2: Silakan ucapannya.
3: Pertama buat Kak Rusna itu.
2: Okey.
3: Anak-anaknya tu Zara Liza dan Sepul Liza tu ada di rumah rakyat kota tu. Dia ramai balik tu.
2: Ya saya.
3: Apa khabar tu? Mendang daging tak tu? Juga buat Kak Ajar Nonas binti Salam ada pedal Labu Johnson bagian 3 tu.
2: Saya.
3: Pun ramai anak-anak balik tu. Juga Puan Aziza Ramlan ada pedal setik 3 tu Blok H tu kan dengan Baik. Mak Suraja Alias semua tu.
2: Baik.
3: Juga buat ni Haji Musa Jepun dari Tanjung tu. Man Kodai ke Bepora tu. Juga buat ini Mustafa Gles tu kan.
2: Okey, baik.
3: Juga Abdul Hamid Maknoh pada di apa tu dekat Ineh Johor tu. Juga buat ini Tuan Haji Kadir ni, terima kasih banyak-banyak. Ajar Zainab Mak Syed Imam Dalam Karam Tuan Jenis Bud Cina bersama suami Yusuf Maknoh kan. Dan juga kalau dengar ni Ramli Pasir Ramli apa Bertamulu tu kan. Juga dan buat apa ni Mak Yah di apa tu di Jasin.
2: Abang Jazzy jangan lupa hari Sabtu ni rumah Kak Ram Kak Ram lah.
3: Tengoklah kuat dia orang bawa transport sebab pergi lah.
2: Iyalah, jumpa kat sana insyaAllah.
3: Cakap tu ada diucapkan selamat dari Adha buat semua dan buat Azizi terima kasih.
2: Okay.
3: Nak makan rendang datang lah.
2: Baik,
3: malam
2: Abang Jazzy.
3: Malam rendang sokali besar lah.
2: Oh, sokali ye besar eh.
3: Itulah tu.
2: Okay, bye-bye.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah, kalau orang kata kalau balik melalui Rembau ikut ke kota pergi ke Tabung Naning Maria dengan apa tu jualan lemang tepi-tepi jalan tu kan bulan raya ni telah lemang, ketupat and nasi impit menjadi orang kata belah-belah kita lah, belah-belah selatan ni kalau belah-belah sana, utara, timur ketupat palas kan, betul lah apa lagi menu-menu yang orang kata menjadi ni lah perhatian. Tapi kalau raya, selalunya raya pertama tu dah tu. Kalau tak makan rendang memang tak sah. Kena pula dengan kuah kacang dia. Memang saya suka dah tu ya. Jom kita dengarkan lagu ini. Kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan dan juga UK's Lepaskanmu kerana terpaksa menghiburkan anda layan.

One oh, alright dia 3 4 lagi senang. Walaupun lambat sangat lah 4 kodi drum masuk tu. Itu 4 by 4. Tak mau 3 1. Settle saja. Okay bang, sekali lagi 3 4. Ha? Okay.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia Santai Negeri FM, 12.37 minit tengah hari. Diam tak diam, kita dah sampai ke penghujung untuk live TikTok Negeri FM official ini. Antara yang ada dekat TikTok Negeri FM, kita ada Jingo. Salam KRTC, selamat air raya. Kemudian kita juga ada siapa lagi ni yang bersama dengan saya waktu ini. Kita ada Irsyad Syafiq, terima kasih juga. Kita ada juga ada RFK Enterprise, terima kasih juga yang bersama menerusi live Titi pada hari ini, menghampiri dari 51K ni, Alhamdulillah. Juga kita ada lagi siapa lagi yang hantarkan, ada tak ucapan-ucapan panjang? Kalau ada saya, kita ada Peacemaker, terima kasih. Dia kata janji boleh dengar. Itulah dia, saya mainkan Basking tadi, lagu kumpulan UK Basking. Sebenarnya ada rakaman tadi tu, yang rakaman kalau kita dengar lagi dia punya tu kan. Tapi apapun okey lah juga untuk kita dengarkan bersama. Kalau yang live lagi best, kalau live band lagi kita dengar lagi mantap lah. Selalunya kalau kita nak konsert live band ni, dinyanyikan oleh artis popular tanah air, dan kita antara peminat ni pun boleh nyanyi bersama dengan penyanyi tersebut. Apapun, terima kasih kepada anda kerana setia bersama dengan kami waktu ini. Yang terakhir panggilan, hello, assalamualaikum, siapa di sana? Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Amboi, Pak Nak dah makan belum, Pak Nak?
2: Boleh
1: pak
2: makan.
1: Lauk apa ni anak beli kan?
2: Ayam madu.
1: Ayam madu
2: Yeah.
1: Oh, sedap betul. Dengan apa lagi lauknya? Ayam madu je?
2: Ayam madu dengan apa,
1: keropok. Oh, nasi berani ni?
2: Tak, nasi putih.
1: Nasi oh, nasi putih, ayam madu dan juga keropok ni lah.
2: Aku pun tu
1: macam
2: mudam lah.
1: Baik. Okey, sampaikan ucapan raya Aidiladha kepada siapa ni? Silakan.
2: Selamat kali kepada DJ Adizi.
1: Ya, yes, saya.
2: Selamat hari raya Aidiladha.
1: Aha, okey.
2: Semua je DJ lah. Eli, Pana.
1: Ya.
2: Sifat.
1: Aha.
2: Semua lah. Kepada yang mengelilingi saya. Dengan ucapan selamat raya Haji Adha.
1: Baik.
2: Dekat Melaka berapa ekor lembu?
1: Oh, dekat masjid saya 5 ekor. Pandangnya masjid berapa?
2: 18.
1: Mak Datuk 18. Pukul berapa siap tu?
2: Tapi tak ada rasa pun.
1: Ya ke? Takkan tak dapat. Pandang balik awal ke apa?
2: Dah lama tujuh pun tak ada merasa lagi korban lah.
1: Ya Allah, nanti saya beritahu orang kampung. Mana tak ingat pak andak saya ni? Patut kena bagi ni, orang lama ni kan?
2: Okey, terima kasih.
1: Okey, bye-bye. Dengar punya dah banyak pak andak tak dapat. Ya Allah, tolong bantu sikit orang kampung. Taman Disaru Sekamat ni, tolong cari pak andak saya ni, pendengar setia Negeri FM. Bagilah, kata tu 1 kilo daging untuk pak andak nak buat dapur tu, daging masak kicap tu. Okey, jom kita dengarkan lagu ini, Peacemaker, Indah Mu Abadi dan juga Suzanne Muah, menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Untuk pengetahuan pendengar setia Negeri FM, waktu azan Zuhur bagi daerah di Podison dan juga Seremban pada hari ini 1.12 minit tengah hari, manakala Jerebu, Kuala Pilihan, Rembau 1.11, Tampin dan juga Jempol pada pukul 1.10 minit tengah hari waktu azan Zuhur bagi daerah-daerah di sekitar Negeri Sembilan. Baik, untuk yang terakhir ini, kita juga ada Saudara Juma yang minta lagu Korban Cinta Zainal Zain. Kita juga ada Izra Yaakob minta lagu Dunia Tipu-Tipu dari Joy Oren dan juga Mita Marina, dan juga satu lagu Raya untuk anda. Dan kita akan bersama lagi sehingga pukul 2 petang berakhirnya Santai at Negeri FM sebelum kita ke pusat berita pada pukul 1 tengah hari nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami waktu ini.

Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Tiga beranak yang maut dalam kemalangan di Jalan Gua Musang, Kuala Krai semalam selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bidan Sara, Kampung Kok Bedullah, Tumpat, Kelantan. Jenazah Safinas Razmi, 52 tahun, anaknya Jasmine Liana Muhammad Jamil, 22 tahun serta cucunya Nur Nuha Halina Abdul Matin, 6 bulan, dikebumikan dalam satu liang lahat pukul 8.15 pagi tadi. Suami Jasmine Liana Muhammad Daniel Darwi Cik Hasmadi yang turut cedera dan masih dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra meminta kebenaran untuk hadir melihat jenazah isteri serta anaknya buat kali terakhir. Dalam kemalangan kira-kira 7 pagi semalam, Muhammad Daniel dipercayai memotong kenderaan lain sebelum bertembung sebuah MPV dari arah bertentangan. Empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke rumah mentua di Kampung Bedullah untuk menyambut Aidiladha, selain mengadakan majlis akikah untuk cahaya mata sulung mereka. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih, Bidor, sejak Sabtu lepas disambung semula hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, menerusi kenyataan memaklumkan operasi melibatkan kekuatan 36 anggota penyelamat dari pelbagai agensi. Pasukan penyelamat bermalam di kawasan puncak gunung sekitar Gunung Batu Putih, Kem Sukaneka dan Gunung Rayu bagi mempercepatkan operasi pencarian sehingga mangsa ditemukan. Satu kawasan Witching Point turut dibuka di Kem Salai Matahari bagi memudahkan tindak lanjut sekiranya bantuan pesawat udara diperlukan, terutama untuk pergerakan keluar masuk pasukan penyelamat. Sebuah tren laluan Ampang Sri Petaling tergelincir ketika melalui kawasan Swiss Landasan di stesen Chan Saolin pagi tadi. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan kejadian berpunca daripada kerosakan Swiss landasan itu menyebabkan tren tidak dapat bergerak. Ketika kejadian, terdapat 25 penumpang berada di dalam tren terbabit. Penumpang dipindahkan dengan selamat. Tiada kecederaan dilaporkan. Pelaksanaan ibadah korban terus mengisi sambutan Aidiladha di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, 18 ekor lembu dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban Perdana Tentera Darat Malaysia 2026. Majlis berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi. Timbalan Panglima Tentera Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Surya Muhammad Saad berkata, daripada jumlah itu, 7 ekor lembu merupakan sumbangan pelbagai pihak dan individu. Kira-kira 500 pegawai dan anggota menghadiri majlis itu. Program sama turut dilaksanakan di Kem Tentera Darat di seluruh negara bermula semalam hingga hari ini. Beliau dalam kepada itu turut merakamkan penghargaan kepada anggota tentera yang rela berkorban kerana bertugas hingga tidak dapat menyambut Aidiladha bersama keluarga. Dalam pada itu, hampir 2,000 penduduk sekitar Parlimen Merbok menerima daging korban sempena program Korban Perdana Kasih Madani Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah. Program diadakan di Masjid Al-Muhajirin Taman Bandar Baharu, Sungai Lalang. Menurut Ketua AMK Kedah, Muhammad Fitri Ismail, 6 ekor lembu dikorbankan. 5 ekor disumbangkan Setiausaha Politik Menteri Kewangan Kamil Munim merangkap Ketua AMK Malaysia. Seekor lagi sumbangan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Jahari merangkap Ahli Parlimen Sungai Petani. Sempena program itu, kenduri rakyat turut diadakan. Sementara itu, kem pelarian Kurs Asalam di Sudan yang menempatkan lebih 25,000 pelarian dipilih Yayasan Mawar Pulau Pinang untuk pelaksanaan agihan daging korban sekaligus menjadi simbolik solidariti dan keprihatinan rakyat Malaysia terhadap masyarakat Islam yang berdepan krisis kemanusiaan. Pengurusnya, Farwah Ahmad Fahmi memaklumkan 167 ekor lembu, 34 kibas dan 68 ekor kambing dikorbankan dalam program tersebut. Berita seterusnya. Amalan membaca membentuk masyarakat yang lebih matang dan berfikiran luas dalam menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merusi hantaran di Facebook berkata, buku bukan sahaja memberi sumber ilmu, malah mendidik masyarakat supaya lebih sabar berfikir dan bijaksana dalam membuat penilaian. Beliau akan melancarkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Sementara itu, PBAKL 2026 diisi dengan pelbagai pembaharuan dan tarikan baharu termasuk galeri khas buku pilihan pemimpin madani serta festival sastra kanak-kanak. Menurut penganjur PBAKL 2026, galeri khas buku pilihan pemimpin madani adalah ruang istimewa mempamerkan pilihan buku yang menjadi rujukan, inspirasi dan kegemaran tokoh-tokoh utama negara. PBAKL 2026 akan berlangsung sehingga 7 Jun bermula 10 pagi hingga 10 malam. Lebih 1,000 ruai disediakan untuk orang ramai. Program Agro Festival Agrofest 2026 di Negeri Sembilan meneruskan jelajah ke daerah Kuala Pilah. Lebih RM592,000 disalurkan kepada petani dan penternak melibatkan penanaman padi, sayuran dan peternakan madu kelulut. Menurut pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sembilan, Haripuddin Muhammad Halidi, Agrofest bukan sekadar program pameran dan mendekati komuniti pertanian. Sebaliknya, platform menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor itu.
1: Sebagai menyahut curahan kerjaan juga supaya kita sendiri turun padang mendekati golongan sasar kita bagi menerangkan apa kemudahan ataupun inisiatif yang kita tawarkan untuk golongan petani bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan juga apa-apa yang boleh dilaksanakan oleh pihak petani. Terutamanya kita sekarang menumpukan kepada aspek untuk meningkatkan pengeluaran terutama bagi golongan-golongan muda untuk terlibat dalam sektor pertanian.
0: Saripode Muhammad Halidi. Luar negara, Komander Kanan Sayap Bersenjata Hamas Brigad Al-Qassam Muhammad Auda terkorban dalam serangan Israel di Gaza City. Brigad Al-Qassam memaklumkan Auda maut pada Selasa bersama isteri serta dua anak lelakinya dalam serangan Zionis yang menyasarkan sebuah bangunan kediaman. Auda dilantik sebagai ketua turus Brigad Al-Qassam menggantikan Isaldin Al-Haddad. Auda merupakan antara generasi terawal yang meletakkan asas kepada operasi penentangan senjata Hamas. Dalam pada itu, tanpa menghiraukan gencatan senjata, Israel mengumumkan seluruh kawasan di selatan Lebanon sebagai zon pertempuran. Ia meliputi kawasan seluas kira-kira 40 km dari sempadan. Penduduk di sekitar Sungai Zahrani diusir keluar. Sementara itu, Amerika Syarikat melancarkan serangan terbaru ke atas selatan Iran. Serangan kali ini menyasarkan 4 drone dan sebuah pusat kawalan di Bandar Abbas. Seperti biasa, pegawai kanan tentera Amerika dan dalam kenyataan menegaskan kononnya serangan itu bagi mempertahankan diri. Presiden Donald Trump pula mengancam menyerang Oman sekiranya ia menyebelahi Iran berhubung isu pembukaan semula Selat Hormuz. Trump berkata sekutu Amerika itu perlu berkelakuan baik atau beliau akan meletupkan negara berkenaan. Trump menyatakan demikian ketika ditanya sama ada Washington akan menerima perjanjian jangka pendek yang membolehkan Iran dan negara teluk itu mengawal laluan perairan strategi tersebut. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026 bergu lelaki negara Kang Kai Shing Aaron Tai melakar kejutan selepas menyingkirkan pilihan ke-6 dari Indonesia Sabah Karyaman Gutama M. Reza Pehlevi Isfahani 21-19, 21-17 sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir. Bola sepak ke Johanan Club ASEAN ACC 2025-2026, Kapten Selangor FC Muhammad Faisal Abdul Halim tetap bangga dengan semangat juang dipamerkan pasukannya meskipun tewas 1-2 kepada Buriram United FC pada aksi akhir kedua malam tadi. Keputusan itu menyaksikan Selangor tewas dengan agregat 1-3 selepas turut ketinggalan 0-1 pada aksi akhir pertama. Beliau bagaimanapun menyifatkan kejayaan mara ke betas akhir sebagai pengalaman berharga dan pencapaian membanggakan buat gergasi merah musim ini.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga beranak mangsa nahas di Kuala Krai selamat dikebumikan. Komander sayap bersenjata Hamas maut dalam serangan Israel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman, هاي أنا آدم, sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.
3: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Piyu Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda. Terus setia bersama dengan kami Menerusi Santai at Negeri FM. Anda masih lagi bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini . Jadi kepada anda muslimin dan juga muslimat, waktu azan zuhur bagi daerah Seremban dan juga Polisen telah pun masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari tadi. Baiklah, untuk pengetahuan pendengar setia Negeri FM juga, esok pada pukul 4.30 petang, hari Jumaat di TV1, berkaitan tentang pesada jurnal dengan tajuknya Sebenar-benarnya Percaya, yang mana perjalanan seorang mualaf tidak terhenti dengan lafaz syahadah semata-mata. Setiap langkah dalam mendekati reda ilahi penuh dengan cerita pengorbanan yang menguji diri. Sesungguhnya pengorbanan itu adalah pentas hujan yang membentuk jiwa untuk terus istiqamah. Jadi kepada anda boleh saksikan Sebenar-benarnya Percaya dalam pesada jurnal 29 Mei hari Jumaat 4.30 petang, hanya di TV1. Terima kasih kepada anda terus setia bersama kami. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu irama nasyid dan juga dakwah menghiburkan anda.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Pada 1.50 minit dan tengah hari, saya nak berkongsi lagi tentang info ini, iaitu Forum Perdana Ehwal Islam tajuk hari ini pengorbanan tanpa syarat. Yang mana kepada anda yang bersama menerusi TV1 pada malam ini, pengorbanan yang ditunjukkan dalam sejarah Islam, khususnya kisah agung Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang menjadi lambang ketaatan dan juga kepatuhan kepada perintah Allah. Dari kisah tersebut dapat diinspirasi dalam kehidupan kini umat Islam, memahami bahawa pengorbanan yang lahir daripada keikhlasan mampu membentuk jiwa yang kuat, sabar dan juga bertakwa. Saksikan Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuk Pengorbanan Tanpa Syarat hari ini, iaitu hari Khamis, pukul 9 malam, hanya di TV1 bersama dengan moderatornya Ustaz Fahmi P. Ramli dan juga Saifusamaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Syukri Osman selaku Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan juga bersama dengan Dato' Ustaz Malai Ali bin Malai Ahmad selaku timbalan yang dipertua Majlis Agama Islam Sabah. Jadi kepada anda boleh ikuti bersama pada malam ini, yang mana Forum Perdana Ehwal Islam ini dari studio utama Yusof Komplek Islam Putrajaya pukul 9 malam. Sekarang ini saja tugasan saya bersama dengan anda. Selepas ini Moncak Potang bersama rakan tugas Fad dan juga Pana menemani anda dari pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang. Saya tinggalkan anda dengan dua lagu yang lagi istimewa menerusi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, dengan FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya.
0: Salam Aidiladha lah kita ucapkan untuk semua yang masih lagi setia mendengarkan Negeri FM.
1: Betul.
0: Hari ini untuk Hari Raya Aidiladha yang kedua, Fad dan juga
1: Paina. Bekerja kita hari ini.
0: Orang kata bekerja di Hari Raya. Tapi itulah apa, alhamdulillah yang ini bukan Raya Aidilfitri, Raya Aidiladha kan, sempatlah kita tengok korban, kan sempat kita meraikan dengan kawan-kawan, dengan keluarga.
1: Betul.
0: Yang dapat dengan keluarga dapatlah. Yang tak dapat dengan kawan-kawan lah. Kan. Yang penting sekali anda sekarang ni sedang beraya bersama-sama kami di Negeri FM dalam Moncak Potang.
1: Terus setia bersama dengan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7.
0: Ya, betul. Kami akan menghiburkan anda di Hari Raya Aidiladha yang kedua dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang. Boleh stream kami juga di www.rtmclick.rtm.gov.my. Terus dengan Moncak Potang.
1: Osah Moncak.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom pergi shopping.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Ramai botol lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu berbahaya daripada Lukman Podolski. Baru saja menghiburkan anda. Kita dalam
1: segmen Moncak Potang.
0: Masih lagi bersama kami berdua menemani anda untuk Hari Raya Aidiladha yang kedua ini.
1: Ya. Yeah.
0: Hari ini Khamis.
1: Betul.
0: 28 Mei 2026. Hari ini juga 11 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah. Kami masih lagi di sini untuk menemani dan menghiburkan petang anda. Dari jam 2 sampai
1: 6 petang.
0: Mantap. Alright, kita nak tanya jugalah untuk pendengar kita ni, kod-kod lah kan, Raya Aidiladha kali ni meriah.
1: Meriah ke tidak?
0: Cubalah kongsi dengan kita kan.
1: Betul.
0: Pengalaman Aidiladha anda untuk tahun ni 2026 mungkin ada sesuatu yang berbeza.
1: Betul.
0: Macam mana, ada yang berbeza ke untuk
1: beza
0: Raya tahun ni?
1: Beza. Tahun ni
0: okay,
1: semua balik kampung. Saya tak balik kampung.
0: Oh, maknanya tak beraya lah dengan keluarga.
1: Tak beraya lah saya.
0: Ya. Oh, kasihannya. Tapi ini kali pertama lah.
1: Tak adalah, tahun-tahun sebelum ni pun ada juga.
0: Pernah juga macam tu. Dia macam vibe-vibe raya di perantauan.
1: Ya. Dia macam sedih sikit lah, tapi okey je. Kita ada tugasan-tugasan yang kita perlu yang perlu kita selesaikan.
0: Faham.
1: Jadi saya raya lah seorang-seorang.
0: Dia macam kalau Raya Aidilfitri kan, orang buat hashtag tim raya kerja.
1: Ya. Betul. Tim raya kerja ataupun tim raya seorang. Tim raya seorang siapa? Siapa tim raya seorang? Sama lah dengan kita.
0: Oh,
1: Pak Chan
0: ni seorang eh. Ya, saya ada seorang keluarga, alhamdulillah. Keluarga saya
1: bukanlah
0: dapat raya dengan saya.
1: Maksudnya tu tim raya seorang tu, kita raya seorang-seorang. Hari raya kita seorang-seorang. Family semua ada,
0: sebab
1: tapi dia balik kampung.
0: Singlet.
1: Bukanlah, okay. Kalau singlet tu buat apa? Tak, maksudnya kita dekat family semua balik kampung. Kita je yang ada dekat macam naik Seremban. Contoh family dah balik Gonceh dah. Engkau seorang ya kat Seremban. Macam tu lah.
0: Macam tu lah raya panah untuk Aidiladha ni, macam tu.
1: Macam tu
0: 2020. Kalau Fad pula dapat balik kampung. Kampung pun dekat je. Kan okay, Labu yo.
1: Nailah dekatnya.
0: Orang Labu, kita shout out sikit. Kan tapi itulah untuk kariah yang kita selalu join masjid tu, hari ni dia buat korbannya.
1: Faham?
0: Tapi kalau semalam tu kita dapat tengok lah dekat masjid kariah lain. Tengok-tengok aja kan macam mana aktiviti korban tu. Seronok lah kita tengok.
1: Kan? Seronok.
0: Macam-macam kejadian.
1: Betul.
0: Kalau dekat social media, Fad tengok tiap-tiap tahun
1: akan ada
0: lembu yang terlepas.
1: Ya, yeah, terlepas satu. Ada yang buat apa orang kata konon-konon nak buat POV. POV lah konon dia kan. Apa tak konon tondang eh.
0: POV. Letak cam dekat badan lah.
1: Ya. Kalau nak buat macam tu kan.
0: Tapi memang tiap-tiap tahun macam tu lah.
1: Kan?
0: Sama ada kena sondol. Mungkin lembu adalah penyondol yang sebenar
1: lah. Ya, betul. Itu yang sebenar-benarnya lah.
0: Dan juga ada yang kena tendang pun ada. Itu video-video yang kita dapat tengok. Tapi memang biasa tiap-tiap tahun ada juga.
1: Betul.
0: Tapi benda tu memang sangat bahaya sebenarnya.
1: Tak boleh dicontohi lah.
0: Harapnya kan selepas ni tak ada lagi lah yang berlaku kan. Semoga yang orang-orang lama dalam buat korban ni boleh nasihat juga
1: untuk
0: orang-orang mungkin yang muda yang baru nak belajar kan. Supaya dapat teknik yang betul. Supaya semua orang dekat situ selamat lah.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Tapi yang paling penting, dapat makan daging tahun ni, Panah.
1: Dapat Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sama-sama saya pun dapat juga. Macam anda semua, macam mana Raya Aidiladha untuk 2026? Kalau daging tu masak apa? Kan, kalau biasanya memang meriah, ada macam-macam
1: betul
0: masakan.
1: Boleh kongsikan lah dengan kita.
0: Ya, betul.
1: Kongsikan dengan kita. Boleh WhatsApp Konti 012-603-0603.
0: Iya, terus dengarkan Moncak Potang.
1: Osah Moncak.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

0: FM ingat sampai bila-bila. Itu dah kanda. Cinta yang sempurna.
1: Sempurna cinta dia.
0: Ada ke cinta yang sempurna?
1: Ada.
0: Cinta kepada Allah Subhanahu Wataala.
1: Ya, betul.
0: Sempurna. Kalau kita manusia ni memang takkan sempurna lah. Kan pergilah mana-mana pun macam mana-mana pun mesti akan ada mungkin sedikit kesilapan yang kita lakukan. Sebab itulah bila tibanya hari raya Aidil Adha ni kita berkorban, kita buat korban kan, kita dapat jumpa dengan kariah, dengan selera mara, kawan-kawan, dapatlah kita bermaaf-maafan juga.
1: Ya, bermaafan tu tak apa, tapi sebenarnya Aidil Adha ni berkorban tu lagi orang kata apa
0: apa yang
1: menusuk jiwa sikit.
0: Yelah, betul. Apa pengorbanan yang sanggup kita lakukan, itu salah satunya kita buat korban tu lah.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya kalau erti pengorbanan ni sangat-sangat besar, Pana.
1: Betul.
0: Macam-macam boleh dimaksudkan dengan korban tu kan. Pengorbanan daripada segi contohnya kewangan ke?
1: Kewangan.
0: Dari segi
1: dalam kehidupan kita ni memang banyak sebenarnya kita berkorban. Okey, Fad.
0: Baik.
1: So, kita nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar semua juga tentang pencarian bakat bintang kecil 2026.
0: Untuk adik-adik kita yang ada bakat menyanyi, kalau selalu menyanyi dekat rumah, dekat dalam bilik air, dekat kelas, ataupun dekat bilik nyanyi sorang-sorang malu katanya. Kenapa nak malu-malu? Inilah dia masa untuk adik-adik kita selahkan bakat yang adik ada.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa untuk datang pada 4 dan 5 Jun 2026 hari Khamis dan Jumaat. Pukul
1: 8 pagi sehingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, dekat tempat kami ni lah. Dekat tempat kakak yang comel ni lah.
0: Kalau kita tengok dekat lobby lah kali ni, insyaAllah kita lakukan ni. Dan ianya terhad kepada 50 peserta terawal saja. Jadi adik-adik kena cepat. Kalau tak ambil peluang ni, tak tahu bila lagi adik boleh cuba-cuba untuk uji bakat kan. Dan untuk 7 peserta terbaik yang ini akan mara ke pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM pada 27 Jun nanti bersempena dengan Festival Rentak Negeri di Podesan.
1: Bestnya kan. Mungkin anda bintang seterusnya.
0: Mungkin anda akan mewakili Negeri 9 untuk ke peringkat zone pula.
1: Betul.
0: Dan mungkin kita doakan jugalah agar wakil dari Negeri 9 dapat ke peringkat kebangsaan nanti.
1: Amin, insyaAllah.
0: Doakan kejayaan untuk adik-adik kita. Dan sekejap lagi kita akan dapat dengarkan berita Negeri FM. Sekejap saja lagi, tepat jam 3 petang nanti. Sampai sekarang ini kita berhibur dulu dengan Halaman Asmara.
1: Moncak petang.
0: Wassalamualaikum.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Allah.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Masjid Diraja Tuanku Munawir menjadi tumpuan kira-kira 1,500 jemaah yang menunaikan solat sunat Aidiladha pagi semalam. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan berangkat bersama Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta anak-anda baginda di perkarangan Dewan Awam Tuanku Najihah berhadapan masjid berkenaan. Ini berikutan kawasan masjid sedia ada masih dalam proses penambahbaikan. Solat sunat Aidiladha dipimpin Imam Eksekutif Masjid Diraja Tuanku Munawir Abdul Rahman Ibrahim yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Korban sebagai Syiar Keimanan. Sebanyak 21 ekor lembu dikorbankan tahun ini termasuk 4 sumbangan pihak istana. Aidiladha bukan sekadar sambutan ibadah korban, malah membawa pengertian besar tentang keikhlasan, pengorbanan dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Tinjauan RTM sekitar Seremban mendapati rata-rata orang ramai melihat sambutan Aidiladha sebagai medium mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai nilai bantu-membantu dan menghargai nilai pengorbanan dalam kehidupan.
2: Bagi saya, ibadah korban ni bukan sekadar menyembeli haiwan, tapi dia lebih kepada mengorbankan dari segi pengorbanan dari segi masa, tenaga, keikhlasan dan juga membantu orang lain lah. Dan ia juga mengajar kita supaya sentiasa bersyukur dan sentiasa berkongsi rezeki kepada golongan yang memerlukan.
3: Melalui ibadah korban, kita dapat lihat masyarakat bergotong royong bersama-sama daripada proses penyembelihan hingga pengagihan daging. Secara tidak langsung, ia mengeratkan hubungan jiran dan memupuk semangat bantu-membantulah.
4: Generasi muda boleh belajar tentang nilai keikhlasan, pengorbanan dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakatlah. Dan Aidiladha juga mengajar mereka supaya menghormati orang tua dan memahami kepentingan berkongsi rezeki.
5: Semangat pengorbanan penting sebab dalam kehidupan kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Kadang-kadang kita perlukan berkorban masa, tenaga dan kepentingan peribadi demi keluarga serta masyarakat.
6: Saya berharap Aidiladha tahun ini dapat membawa lebih banyak semangat perpaduan dan kasih sayang dalam masyarakat. Semoga lebih ramai yang saling menghargai nilai pengorbanan dalam kehidupan.
1: Rozian Fikri di Ikuan Totoy, Rozi Hanim Omar, Siti Fatimatul Aminah Azli, Muhammad Izzuddin Shu'em dan Azrul Fikri Cik Abdul Ghani.
0: NDC Nasional.
1: Malaysia menghargai peranan Pakistan dalam usaha penghantaran berterusan melibatkan rundingan antara Iran dan Amerika Syarikat serta kesediaan negara itu menjadi tuan rumah bagi rundingan seterusnya. Kadar dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi tahun 2026 dijangka kekal kukuh dalam lingkungan sekitar 6.0% hingga 6.3%. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, masyarakat berbilang kaum dan budaya di Malaysia menjadi kelebihan ekonomi yang utama dalam menarik pelabur global serta memperluas hubungan perniagaan antarabangsa.
0: NDC Nasional.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban sempena Aidiladha tahun ini. Sumbangan itu turut membuka peluang kepada pengamal media negeri ini menyertai program korban anjuran julung kali Kelab Media Negeri Sembilan bersama Masjid Kariah Taman Bandar Senawang. Program berkenaan menjadi platform mendekatkan pengamal media dengan masyarakat menerusi aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan. Sebahagian daging korban turut diagihkan kepada golongan memerlukan serta ahli Kelab Media Negeri Sembilan. Sekian berita. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kejap.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yam dan Gravel mengingat sampai bila-bila parah-parah dari Aida Jebat baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Majak Petang
1: bersama dengan Pana dan juga Fad.
0: Ya, baru 3.17 minit petang, Pana.
1: Ya.
0: Dan pastinya kita mengharapkan agar pendengar-pendengar kita masih lagi steady, masih lagi cool.
1: Ya, masih lagi. Mana tahu ada berjalan-jalan kan? Nak pergi masa dara mara ke kan?
0: Kalau ada yang buat korban hari ini?
1: Kalau ada buat korban hari ini, mesti sibuk, ada sengah sibuk, agih-agihkan
0: ya, lah. Ya, betul. Harapnya anda terhibur lah juga. Kami teman anda dalam Menjak Petang ni.
1: Sehingga jam 6 petang nanti.
0: Betul.
1: Yang mana bawa kereta, hati-hati. Mm-hmm. Baik, Fad. Fad nak kongsikan sikit tentang tips penjagaan kesihatan mental. Kadang-kadang.
0: Okey juga.
1: Kan, dalam pada bulan-bulan raya ni, kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kesihatan mental ni sangat-sangat perlu dijagalah.
0: Betul.
1: Okey. Untuk kita menghargai diri kita sendiri. Sayang diri kita sendiri. Itu yang paling penting lah.
0: Pernah sayang diri pernah tak?
1: Sayang. Mana boleh tak sayang. Nak usaha keras macam gini.
0: Betul. Kan? Itu yang patut kita lakukan. Kongsikan tipsnya, Pana.
1: Kongsikan tips, eh? Okey. Pertama sekali, kena bijak menguruskan masa.
0: Okey, betul.
1: Okey, lakukan aktiviti yang anda suka ataupun minat. Dan pastinya mestilah kena bermanfaat.
0: Healing.
1: Okay? Healing lah kita katakan, kan? And then, kalau ada apa-apa nak kongsi, cari dengan orang yang kita percaya. Elak untuk pengambilan yang tidak sepatutnya lah. Dadah, alkohol.
0: Okey.
1: And then, lakukan senaman fizikal. Ini paling ramai yang malas lah nak buat. Kadang-kadang tu bukan malas apa, kadang-kadang tak sempat.
0: Tak ada masa.
1: Cakap pada diri sendiri.
0: Biasa orang cakap tak ada masa lah kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi masa kita yang kena cari lah.
1: Ya, betul. Sebab tu tadi bijak menguruskan masa. Jadi sentiasa berhubungan. Berhubung

0: dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Kadang-kadang seorang-seorang tu bagus.
1: Saya faham.
0: Tapi terlalu seorang-seorang pun tak bagus juga.
1: Betul. Ada kalanya perlu masa berseorangan. Ada kalanya perlu masa untuk kita kongsi ataupun luahkan. Yang paling bagus adalah keluarga dan juga kawan rapat. Kawan kena pilih kawan.
0: Kawan kena pilih kawan
1: kadang-kadang
0: juga.
1: Kadang-kadang tak boleh percaya juga.
0: And then last sekali adalah makan makanan yang sihat.
1: Itu
0: paling penting lah.
1: Ini penting lah sebab sekarang ni kita banyak street food.
0: Ya, yeah, betul.
1: Makanan-makanan yang dijual di gerai-gerai. Dan kebanyakan makanan bukan kata tak sihat. Tapi makanan tu terlalu cheesy. Banyak sangat cheese, banyak sangat semua lebih lah sekarang
0: ni.
1: Itulah benda-benda yang tak sihat tu. Kalau boleh, kita makanlah makanan yang sihat. Sekali-sekala, kita nak orang kata cheat day lah. Makanlah, tak ada masalah.
0: Jadi, kesihatan mental itu penting. Okey, sebab apa? Kesihatan mental kita bukan sekadar emosi. Ia mempengaruh juga cara kita untuk apa orang kata berfikir dan bertindak. Also untuk berhubung. Berhubung dengan orang lain.
1: Nak bereaksi dia boleh mengubah mood dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi itulah sebabnya penting untuk kita jaga kesihatan mental kita. Tak kira lah apa saja situasi pun. Kalau boleh, tenang dulu. Chill dulu, rehat dulu. Kita berfikir kan. Yang penting, kita kena jaga tu kesihatan mental. Dan pada masa yang sama, dia selari tu. Kesihatan mental dengan kesihatan fizikal. Sebab tu dia suruh pergi
0: buat exercise. Exercise tadi. Jadi kalau macam contoh macam saya pun tak ada masa kadang-kadang. Kita lari-lari anak tangga ke kan.
1: Exercise kat rumah, dekat pejabat pun boleh. Kan? Kita gunalah masa yang kita tak banyak tu. Tapi kita gunakan dengan sebaiknya.
0: Betul.
1: Macam gitu. Alright, mana? Jom kita nak bibur dengan lagu Raya. Daripada Helami dan Uji Rashid.
0: Moncak potang.
1: Osa moncak.

0: Tingkatkan kualiti kehidupan anda melalui pemahaman, penerimaan dan penghormatan mengenai kesihatan mental. Bersama-sama kita membantu, memberi sokongan dan dorongan kepada mereka yang sedang mengalaminya. Sayangi diri dan keluarga anda. Kekal tenang.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Dr. FM ingat sampai bila-bila. Wow, Noh Saleh, Bunga di Telinga baru saja menghiburkan anda dalam Moncak Petang.
1: Ya, bersama dengan Pana dan juga Fad.
0: Ya, alright, Pana.
1: Ya.
0: Kalau perasan semalam, kita raya Aidiladha yang pertama ni. Kalau perasan lah, cuaca panas betul eh?
1: Betul, semalam panas sangat-sangat.
0: Berpeluh-peluh lah saya kat rumah tu. Kan sampai ke malam pun macam tu juga. Tapi ada bagusnya juga. Sebab bila cuaca panas macam tu,
1: kita keluar peluh.
0: Keluar peluh tu satu hal. Satu lagi, cuaca tu orang kata baik lah, tak hujan.
1: Betul.
0: Kan. Jadi untuk mereka yang nak buat aktiviti korban tu, mudah lah.
1: Mudah, betul.
0: Kan? Kalau hujan mungkin dah jadi lain cerita je kan. Tapi untuk cuaca panas, bila kita dah lama sangat dengan cuaca panas ni, sebenarnya dia boleh jadi berbahaya juga.
1: Betul.
0: Sebab itulah kita kena ada panduan.
1: Panduan dia apa tu? Cuba kongsikan.
0: Minum air kosong banyak-banyak-banyak. Tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang kita buat. Maknanya minum air sebanyak yang mungkin.
1: Itu sebenarnya memang jadi rutin juga harian.
0: Betul. Kalau sehari biasa, contohlah 3 liter. Kalau cuaca tu panas sangat, kita boleh tambah 1 liter lagi ke. Macam itu. Lepas tu kalau pakaian pula, kalau boleh kita pilihlah pakaian yang ringan-ringan, yang warnanya terang, yang baggy-baggy sikit,
1: yang longgar. Loose lah, longgar.
0: Sebab apa, dia sebenarnya dapat membantu daripada apa, badan kita untuk haba dengan cuaca panas. Betul. Dia jadi ringan sikit rasanya. Kan, payung dengan topi pun boleh pakai. Kan, untuk lindungi diri kita ni daripada terkena cahaya sinar matahari tu secara direct, secara dekat. Adalah sekurang-kurangnya yang menghalang kan.
1: Betul. Daripada sunburn lah. Kalau saya pakai itu sebabkan sunburn. Tak
0: sunburn,
1: nak sunburn
0: tu satu hal. Satu hal lagi, terlalu panas. Bahaya juga. Okey, mandi itu biasalah kan. Tapi mungkin kena boleh kerapkan sikit lah. Lebihkan satu ke, untuk kita rasa lebih segar kan. Dan jangan lupalah kipas ataupun pendingin hawa tu penting juga. Untuk kita sejukkan badan. Kalau tak ada aircon, tak apa, kipas kan ada. Macam gitu.
1: Sekarang kan semua kadang-kadang panas sikit buka aircon, panas sikit buka aircon kan.
0: Tak ada masalah, bayar je lah elektrik.
1: Tapi kena ingat juga, kita kena berjimat cermat.
0: Yang itu betul, Lagi-lagi kita berada dalam krisis tenaga sekarang ni kan. Kalau boleh, ada cara-caranya yang boleh kita pakai aircon tapi elektrik kita jimat.
1: Betul.
0: Itu kita kena tengok dekat media sosial pun boleh dapat, insyaAllah. Alright. Kalau hari ni, Pana, cuaca dekat Negeri Sembilan macam lain sikit daripada semalam.
1: Ya, hari ni berbeza sedikit.
0: Ya, betul. Sebab hari ni, petang inilah diramalkan, ini di seluruh Negeri Sembilan, akan ada ribut petir.
1: Okay.
0: Di beberapa tempat di kawasan pedalaman katanya. Dan untuk malam ni pula dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga.
1: Jadi yang mana merentang-rentang semalam tu, panas-panas-panas, hari ni insyaAllah ada yang rasa sejuk sikit. Tapi tetap juga kena berhati-hati dan jaga, awasi setiap langkah kita. Kalau bawa kereta tu, dah kena standby lah kan. Kalau hujan ribut ke apa ke.
0: Oh iyalah, betul juga. Kalau terlalu lebat macam mana kan. Jadi bila kita dapat tengok ni, kita dapatlah buat persiapan untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti pada kemudiannya. Alright, Pana, jom kita nak berhibur dengan lagu raya untuk pendengar-pendengar kita semua ni. Kita ada lagu daripada Datuk Hatan, Selamat Datang Sayang. Terus dengarkan Moncak Petang.
1: Usah moncak.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sayang.
1: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, masih lagi Moncak Potang menemani anda. Saya Fad.
1: Saya Pana.
0: Ya, dan tadi lagu Sepasang Sayap dari Faizul.
1: Betul.
0: Sangat orang kata refreshing lah.
1: Refreshing. Sama lah macam kita sepasang ke udara hari ni.
0: Betul, kita ke udara. Cuma kita tak ada sayap aja. Kalau kita sayap, mungkin kita ibu peri.
1: Ya, betul. Kan.
0: Alright, Moncak Potang masih lagi teman anda di frekuensi yang masih lagi sama, Pana kan?
1: 92.6, 95.7, 107.7.
0: Ya betul. Terima kasih juga kami ucapkan buat anda yang dengar Moncak Potang hari ini, yang dengar dekat telefon mana ataupun yang dengar dekat
1: komputer, RTM Click, dekat komputer, dekat telefon,
0: TV pun boleh buka lah kalau ada boleh. Smart TV
1: sekarang ni yang mesti dah petang-petang macam ni kan, mesti ada yang dalam kereta lah.
0: Okay. Mestilah nak beraya ataupun nak kena pergi beli ais.
1: Ais itu habis. Selalu tu.
0: Kan. Ataupun ada nak beli barang-barang keperluan dan sebagainya, nak pergi jalan-jalan ke. Kami di Moncak Potang sentiasa mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay?
1: Betul.
0: Pandu dengan berhati-hatilah, Pana. Alright. Sekarang ni kita masih lagi di Hari Raya Aidiladha. Hari ni baru raya yang kedua lah.
1: Betul.
0: Rekodkan, kan? Kita ada Abang JJ Gemas. Ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha katanya. Buat Yazid sekeluarga dinilai. Dan untuk kawan dia Mahat pula. Ini sekeluarga lah di Kuala Kubu Baru katanya. Untuk Encik Ridwan di Palung Timur dan Cik Junaida, Cik Junaidah ataupun Puan Junaidah lah sekeluarga di Bukit Gambir katanya. Selamat petang juga.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha dari betul. Abang JJ Gemas.
0: Terima kasih Abang JJ Gemas. Dekat Fad pun ada satu lagi. Kita ada Solihin. Katanya dari Seremban. Nak ucapkan salam Aidiladha buat semua. Kalau boleh belanjalah lagu raya best-best katanya.
1: InsyaAllah kita belanjakan.
0: Sekejap je lagi. Okay, itu antara rakan pendengar kita yang hantarkan ucapan.
1: Mana tahu anda pun ada nak ucapkan. Boleh hantar ke WhatsApp Konti 012-603-0603.
0: Nak request lagu pun boleh juga hantar dekat nombor yang sama. Sekarang ni kita nak belanja lagu raya. Tadi ada yang kata minta lagu raya kan. Kita ada Sesuci Lebaran dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Moncak Potang.
1: Osah moncak

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Dr. Fahim ingat sampai bila-bila buat selamanya dari Alif baru saja menghiburkan anda. Boncak potang.
1: Ya, bersama dengan Pak Ina dan juga Fad di sini.
0: Pana.
1: Ya.
0: Kita ucapkan selamat memandu lah kepada anda semua yang sambil-sambil layan lagu-lagu dalam Boncak Potang.
1: Betul.
0: Sambil itu tengah memandu nak pergi keluar ke, jalan-jalan ke, nak pergi beraya ke.
1: Hati-hati memandu. Ya. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Kita nak nasihat jugalah. Yang ini untuk diri kita sendiri juga, tau Pana. Bukan untuk pendengar kita je. Kalau memandu tu kalau boleh janganlah kita guna handphone. Walaupun benda tu penting. Contohnya kena balas WhatsApp, kerja contohnya kan. Ataupun kena angkat telefon yang penting. Boleh berhentilah dulu dekat tempat yang selamat. Lepas tu kita gunalah gadget tu, selesaikan apa yang patut, dah selesai boleh teruskan perjalanan. Sebab dia boleh mengganggu fokus kita tau.
1: Jadi kadang-kadang bahaya. Gadget ni memang betul-betul melalaikan.
0: Kan, itu yang tak nak lah. So, kita nak anda fokus dengan pemanduan anda. Kalau rasa bosan, boleh terus layan lagu terbaik dalam Moncak Potang.
1: Alright. Untuk pendengar-pendengar semua.
0: Kenapa tu Pana nak cakap apa?
1: Kejap, saya nak cakap tapi nak tersedak.
0: Okay.
1: Sebenarnya Fai nak kongsikan ada ucapan daripada pendengar kita yang WhatsApp.
0: Kita ada Tok Misai. Orang Taman Desaru Sikamat. Weh, ni budak-budak saya ni.
1: Budak-budak Sikamat ni.
0: Assalamualaikum. Salam Sikamat.

0: ya. Katanya nak minta lagu satu. Ucapannya dulu, selamat Hari Raya Aidiladha, ditujukan kepada istiga. Mm-mm. Oh, isteri.
1: Isteri. Isteri. Istiga
0: pula isteri.
1: Rosli Daud. Serta adik-beradik yang berada di Bandar Seri Sendayan.
0: Memang handalah Tok Misai kita. Kan WhatsApp dia pakai short form je.
1: Ya, yeah, betul.
0: Istiga. Isteri rupanya. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha, nak minta lagu katanya. Kau yang satu kumpulan Wow, boleh ke? Boleh. InsyaAllah boleh. Kejap lagi kita belanja panah eh.
1: Alright, manakala kita nak bagi tahu kita punya pendengar-pendengar semua akan maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 4.36 minit petang.
0: Jadi kami berdua dan juga Negeri FM, termasuklah tim Mencap Potang lah. Kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua sekejap sahaja lagi. Sekarang kita ada lagu raya.
1: Satu hari di hari raya dari Dato' M. Nasir. Moncak potang.
0: Wassalam moncak.

0: Nak jawab panggilan, nak muat naik perkara tular di media sosial, atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting, tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, sesungguhnya Allah berkuasa mengambil dan memberi. Semuanya telah ditetapkan tempuhnya. Maka suruhlah ia bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni mengharap pahala. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Ya, Melanggar FM, ingat sampai bila-bila. Dah pun 4.55 petang dalam Moncak Potang.
1: Bersama dengan Paina dan juga Fad.
0: Ya, jadi selamat petang. Kami nak ucapkan untuk anda semua selamat petang Aidil Adha.
1: Ya.
0: Yang kedua. Okey, Paina, tadi dah pun masuk waktu solat Fardu Asar dekat Seremban ni. Betul. Hari ini pukul
1: 4.36 petang.
0: Ya, betul. Jadi kami berdua nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar lah untuk anda semua. Kan? Dan pada masa yang sama, kita nak berhenti rehat kejap. Tapi kita tak pergi mana-mana lah. Sebab frekuensi ni masih lagi sama ya. Cumanya, anda akan dapat dengarkan Utama 5 Petang menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dekat frekuensi yang sama juga, Pana.
1: Ya, 92.6, 95.7, 107.7.
0: Memang ada berita je lagi. Anda jangan rasa macam risau. Ni radio lain ke? Bukan. Masih lagi sama. Yeah. Sebab selepas itu, selepas Utama 5 Petang, kami berdua ada lagi 1 jam masa untuk kita berhibur sama-sama dalam Moncak Potang.
1: Osah Moncak
0: Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, Bulan FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang semua.
0: Selamat Hari Raya juga, Aidil Adha. Hari ini raya yang kedua. Masih lagi kami terus ceria menemani anda dalam Moncak Potang.
1: Bersama dekat sini, kita bukannya berdua sahaja sebenarnya. Sebenarnya kita ramai juga kat sini.
0: Ya.
1: Yelah, sama dengan pendengar semualah ramailah tu.
0: Tengok kiri kanan, ada ke tak ada? Ada rasanya. Rupanya pendengar. Kalau pendengar betul lah kan. Dan kita ucapkan terima kasih juga buat pendengar kita yang ramai tadi tu. Yang terus layan Negeri FM dekat frekuensi kita.
1: 92.6, 95.7, 107.7.
0: Ya, betul. Hari ini Fad dan juga Pana teman anda untuk Moncak Potang. Edisi Khamis 28 Mei 2026. Hari ini kita berada di Hari Raya yang kedua untuk Hari Raya Korban.
1: Betul.
0: Ataupun Hari Raya Haji.
1: Betul.
0: Ataupun Hari Raya Aidil Adha.
1: Betul.
0: Banyak kan kita punya nama Hari Raya.
1: Ya, dia macam orang kata special. Bukan satu je kita boleh guna.
0: Betul.
1: Pelbagai.
0: Dan then, yang paling penting sekali kan, kita nak ucapkan terima kasih juga yang dengar kita mungkin jauh Pana tau. Ada yang dengar dekat contohnya Kelantan. Bagi contoh lain.
1: Bukan Kelantan, selalu Shah Alam, kan? Subang.
0: Ada dekat Australia.
1: Perak. Australia jauh.
0: Semua dengar dekat RTM Click.
1: Ya, dia orang dengar dekat RTM Click.
0: Sebab tu kita nak ajak anda semua untuk muat turun aplikasi RTM Click. Boleh muat turun dekat App Store, Play Store ataupun dekat App Gallery.
1: Betul.
0: Di telefon pintar anda.
1: Betul.
0: Okay, Pana, ini jam yang terakhir kita teman pendengar kita. Mungkin ada yang baru dengar kan. Sebenarnya kita dah bersiaran selama 3 jam lah.
1: 3 jam.
0: Dan ini jam yang terakhir. Kita nak selesaikan 4 jam untuk Moncak Potang. Lepas ni pukul 6 pun anda akan dapat dengarkan segmen yang lain pula, Ekspresi Negeri FM pula.
1: Bersama dengan rakan setugas kita.
0: Ya, betul. Okey, Pana.
1: Teruskan dengar Negeri FM. Walaupun betul. Hari Raya.
0: Berayalah dengan kita. Sama-sama
1: dengan
0: kan.
1: Kita.
0: Tapi kalau ada yang tak sempat lagi nak hantarkan ucapan dekat kawan-kawan ni, yang mungkin tak dapat nak balik kampung untuk Raya Aidiladha tahun ni, apalah salahnya hantarkan ucapan anda tu dekat WhatsApp. Kami bacakan sekejap lagi. Hantar di mana, Pana?
1: 012-603-0603.
0: Nak selit-selit lagu pun boleh juga. Jom berhibur dulu dengan Hil Usaini sekarang ni, dengan Hajat Moncak Potang.
1: Osah Moncak.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: dah hujung minggu.
1: Jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM.
2: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, hari raya bahagia daripada JJ.
1: Memang
0: ketupat lah macam
2: sedap,
0: tu. Baik kan? Lagu raya ni yang buat kita lebih semangat nak raya.
2: Ya, betul. Alright. Kita memanglah tengah beraya sekarang ni, Fad. Tapi kita memang tengah beraya, tapi kita bekerja.
0: Kitalah. Ramai yang cuti kan?
2: Tapi sebenarnya ramai yang cuti. Lagi-lagi anak-anak yang bersekolah, bercuti sekolah panjang.
0: Wah, seronoklah diorang kan, cuti panjang.
2: Jadi, bila raya, ada setengah ibu bapa akan bawa pergi bercuti.
0: Ada kan?
2: Betul tak? Walaupun raya kan? Ada yang bawa pergi bercuti kan? Kalau tak salah saya lah.
0: Jadi, bila bercuti tu, kita nak ajak adik-adik ni, ajaklah ibu dan ayah tu datang ke Negeri Sembilan.
2: Usiklah ibu ayah tu datang ke Negeri Sembilan.
0: Sebab nak tahu dekat Negeri Sembilan ni ada macam-macam benda yang kita boleh buat, tempat-tempat yang cantik yang kita boleh datang tengok.
2: Betul.
0: Kalau dekat Port Dickson, kita pastinya ada pantai kita lah yang selalu pelancong ke orang-orang kita ni suka datang.
2: Betul.
0: Pantai sejauh 18 km memang menawan, memang tempat yang sempurna lah untuk anda nak bercuti.
2: Betul. Dan dekat Seremban. Seremban ada apa kat Seremban ni?
0: Macam-macam.
2: Dekat Seremban pun best juga sebenarnya. Sebenarnya ibu bapa yang mana anak-anak cuti sekolah panjang tak tahu nak buat pergi mana, sebenarnya dekat Seremban ni pun masih lagi boleh bawa anak-anak berjalan.
0: Nak buat apa kat Seremban?
2: Sebab dekat Seremban kita ada syurga gastronomi tempatan. R kita pelat.
0: Nikmatilah makanan-makanan yang menarik dekat Seremban ni. Orang kata makanan-makanan lokal dekat sini.
2: Ya, betul.
0: Lepas tu ada satu lagi ni, Pana. Ini biasa saya tengok setiap hujung minggu.
2: Ya. Yeah.
0: Dekat Lorong Seni Seremban.
2: Ya,
0: yeah,
2: betul. Itu dekat area Medan Selera. Town Seremban lah.
0: Cantik dah. Sebab sepanjang lorong tu memang ada art dia tu.
2: Betul. Lepas tu sekarang ni dah ada peniaga-peniaga juga dekat situ yang jual macam-macam benda yang mungkin anak-anak suka juga dekat situ.
0: Ada yang vintage.
2: Ya, betul.
0: Ada permainan. Saya pernah tengok ada juga yang basket.
2: Ya, betul.
0: Menarik lah. Okey, lepas tu kan kalau tak silap, Negeri Sembilan ni bukanlah tak silap, memang tak silap lagi. Sebab Negeri Sembilan memang terkenal dengan ekoturism.
2: Ya.
0: Aktiviti-aktiviti mendaki gunung ataupun bukit. Sebab Negeri Sembilan memang banyak.
2: Ya.
0: Contohnya dekat Rembau yang paling orang kata yang popular lah.
2: Gunung Datuk.
0: Ada awan kapet. Lepas tu
2: Kolam Air Panas.
0: Dekat area kawasan-kawasan Rembau juga. Kalau kat Kuala Pilah pula, pastinya masak lemak cili api kita, daging salai.
2: Betul.
0: Boleh juga kalau kita nak tengok keunikan seni bina warisan, boleh pergi tengok dekat Istana Seri Menanti. Macam-macam sebenarnya yang menarik
2: kan. Jadi ibu apa, hujung-hujung minggu cuti sekolah, kita penuhkan aktiviti anak-anak. Mana yang berkesempatan lah. Tahu yang raya cuti 2 hari je kan. Lepas tu kena kerja. Tak apa.
0: Tapi hujung minggu cuti balik.
2: Sabtu Ahad ada.
0: Anak-anak tu cuti je tu. Tunggu je kan. Mana nak bawa kita ni kan.
2: Betul.
0: Kalau datang ke Negeri Sembilan tu, kita nak bagi tu memang ada macam-macam aktiviti anda boleh lakukan. Lagi-lagi pula tahun ni tahun melawat Negeri Sembilan 2026.
2: Betul. Jadi cipta memori indah bersama keluarga. Sempena tahun melawat Negeri Sembilan 2026.
0: Alright. Jangan lupa datang. Kalau datang boleh dengar Negeri FM.
2: Ya. Yeah, wajib.
0: 95.7
2: 107.7
0: Wancah botang
2: Osah moncak.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: Ya, mula dah okey, panas. Mula datang ni 9.
1: Mula dah okey.
0: Yo, macam-macam yang kita boleh buat.
1: Ya,
0: yang kita boleh poi. Yang kita boleh makan.
1: Boleh jalan-jalan. Yo. Boleh pusing-pusing. Minam-minam.
0: Ya, minam-minam. Kalau minam, jangan lupa roger. Alright, Pana.
1: Ya, kita dah sampai di penghujung dah ni, Fat.
0: Ya, betul. Alhamdulillah kan, selesai tugasan kita untuk moncak potang ni.
1: Hari ni, terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang masih setia, yang terus setia bersama dengan kami daripada jam 2 sampai pukul 6. Lepas pada ni, terus setia lagi.
0: Betul. Terima kasih juga kami ucapkan untuk anda yang hantarkan ucapan di WhatsApp Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa lah, kalau sekarang ni dekat atas jalan raya, kan mungkin nak pergi beraya ke apa ke, hati-hati. Memandu, jangan lupa orang yang tersayang sedang menanti kita.
1: Betul.
0: Handphone pun jangan main, Pana.
1: Handphone pun jangan main. Itu benda penting lah. Sebab kan, mesti jalan pun jam sekarang ni.
0: Sebab dia tengok TikTok sambil memandu, tak boleh lah.
1: Tak boleh, betul. Itu tak boleh. Kan?
0: Kalau nak tengok TikTok, berhentilah dulu. Pergi kedai makan.
1: Tak penting. TikTok tak penting.
0: Betul.
1: Bawa kereta dulu.
0: Kat rumah pun boleh main. Okay? Yang paling penting, dengar ni. Negeri FM, kami yang akan teman anda, yang akan hiburkan anda. Kita ada macam-macam lagu terbaik. Lagu raya pun ada, Pana.
1: Ya, betul.
0: Dan pastinya, kami setia menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 12 tengah malam setiap hari.
1: Ya, betul. Itu sahaja untuk segmen kita kali ni.
0: Betul, Pat. Kalau ada salah silap, kita berdua mohon maaf lah.
1: Ya, maafkan.
0: Dan kita ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha
1: buat semua pendengar setia Negeri FM.
0: Bye-bye.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM walau di mana saja anda berada. Musim cuti sekolah macam ni, mesti ada yang tengah berdrive balik kampung, ada yang tengah lepak makan bersama family, dan ada juga yang tengah santai di rumah sambil layan radio. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM. Dan yang tengah memandu tu, hati-hati di jalan raya. Terima kasih diucapkan kepada DJ Fat dan juga DJ Pana yang telah temankan anda tadi moncak petang. Sekarang saya Has menemani anda dalam ekspresi malam daripada pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Hari ini kita ada macam-macam sembang santai, info menarik, lagu-lagu best untuk temankan malam cuti sekolah anda. Kalau nak request lagu atau kirimkan ucapan, boleh WhatsApp kami di 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik. Kita mulakan petang ni dengan lagu daripada Mita Malina, Ku Tak Ingin Lagi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has dalam ekspresi Negeri FM. Ha, semua pendengar setia Negeri FM, di mana saja anda berada, kita ada info penting hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan termasuk Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah, Pahang, Negeri Sembilan, Johor dan Sarawak sehingga jam 6 petang ini. Jadi kepada semua pendengar, sama ada anda dalam perjalanan, di rumah atau di mana-mana saja, sila berhati-hati ya. Pandu perlahan kalau di jalan raya, elakkan kawasan banjir kilat, jauhi kawasan terbuka ketika ribut petir. Kalau boleh, duduk di tempat yang selamat dulu. Itulah info kita untuk hari ini berkenaan ramalan kaji cuaca. Apapun, kita layan dulu lagu seterusnya daripada Aimi Kristina, Tak Mungkin Kembali. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Masih bersama khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak kongsi satu info berkenaan sukan badminton. Siapa sangka pasangan muda negara Kang Hai Zing dan Aaron Tai berjaya buat kejutan besar di Singapore Open. Mereka berjaya tumbangkan pasangan pilihan ke-6 dunia dari Indonesia, Sabah Karyaman Gutama dan M. Reza Pahlavi Isfahani straight set 21-19, 21-17. Fuh, memang padu permainan mereka. Laju, agresif, penuh keyakinan dan langsung tak bagi peluang kepada lawan. Inilah semangat juang anak muda Malaysia yang kita nak tengok. Dan kemenangan mantap ini sekaligus membawa Aaron Tai dan Kai Zing mara ke suku akhir. Ayuh, teruskan momentum. Okey, pendengar Negeri FM, sekarang khas nak dengar suara anda pula. Anda rasa pasangan muda negara ni mampu cipta lagi kejutan sampai ke final? Dan siapa atlet badminton muda Malaysia pilihan hati anda sekarang? Cepat WhatsApp kita di 012-603-0603. Tinggalkan komen. Kita kasih gegar semangat sokongan untuk wira negara kita. Haa, itulah dia. Lepas ni kita layan dulu lagu daripada drama band Kayangan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengan Kri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Untuk makluman Muslimin dan Muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.19 malam. Moga kita sama-sama mengambil peluang ni untuk menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mandu tu berhati-hati di jalan raya, dan yang dekat rumah tu semoga hari anda tenang, dipenuhi keberkatan. Kita layan dulu lagu daripada Azrin Azhar, Menggila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Radar Extra.

0: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Selepas suara maghrib ni, suasana cuti sekolah memang terasa lebih santai. Mungkin ada yang tengah makan malam bersama family, ada yang tengah lepak minum teh atau kopi sambil tengok anak-anak bermain, dan ada juga yang tengah rancang nak jalan-jalan. Esok kan masih cuti sekolah. Untuk adik-adik pula, cuti-cuti ni macam ni lah baru seronok. Tapi jangan lupa rehat cukup, bantu ibu ayah dan luangkan masa bersama keluarga. Dan pada anda yang masih dalam perjalanan atau baru balik daripada berurusan hari ini, mungkin pergi melawat menziarah saudara mara raya kedua. Semoga semuanya dipermudahkan. Apapun aktiviti malam ni, rehatkan minda, nikmati masa bersama orang yang tersayang, dan teruskan dengan Khas Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, untuk makluman semua muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Semoga info ini dapat membantu kita mengatur masa dengan lebih teratur dan sama-sama kita mengambil peluang untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada mereka yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya, dan pada mereka yang berada di rumah, semoga malam anda dipenuhi ketenangan dan keberkatan. Apapun, saya hiburkan anda dengan lagu seterusnya daripada Bella Astila featuring Nabila Razali, Cha Cha Cha. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 puncak gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk edisi hari ini, ekspresi 6 hingga 12 malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun mungkin tengah santai lepak makan malam. Nah, sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula untuk terus menemani anda dalam ekspresi lebih santai, lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni, banyak lagi yang menarik menanti anda. Jangan buang masa, kita layan dulu lagu Ketipak Ketipung Raya daripada Aisyah Retno featuring Aziz Harun. Geri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dan Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Luke memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan termasuk tren ulang alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Seri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik, pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusoh berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Dato' Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyasarkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumpulan bahan dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejati. Jagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu, menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC, Aidil Sharin Saha akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Dato' Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has dalam ekspresi malam ni. Para pendengar Negeri FM, malam cuti sekolah macam ni memang vibe dia lain macam sikit. Ada yang tengah lepak dengan family, ada yang tengah layan movie, ada yang masih on phone sambil dengar radio dengan kita. Dan paling best, malam ni bukan sekadar di udara radio, tapi kita juga ada live di TikTok Negeri FM Official. Cepat-cepat join live kami sekarang. Masuk, komen, share cerita cuti sekolah anda. Apa aktiviti anda malam ni? Santai di rumah, jalan-jalan atau rehat-rehat? Nak request lagu pun boleh. Nak kirim salam, nak sampaikan ucapan, nak borak santai dengan Has, terus WhatsApp kami di 012-603-0603. Daripada lagu santai sampailah lagu trending, semua kita hidangkan untuk temani malam anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di 3 frekuensi, 95.7, 92.6 dan 107.7, atau stream terus melalui RTM Klik. Sebelum kita teruskan aktiviti seterusnya, layan dulu lagu dari permintaan Abang Jamal Jitu, Rindu Dalam Sengsara. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama Has dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Para pendengar Negeri FM, malam ni saya nak bawa satu kisah yang sangat memberi inspirasi. Seorang remaja berusia 16 tahun, Muhammad Akmal Hadi Hisham, berjaya menamatkan hafazan 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh kurang dari setahun. Bukan itu saja, beliau turut berkongsi rahsia yang sangat menarik. Sebelum menghafal, beliau akan membaca dan memahami maksud setiap ayat terlebih dahulu. Katanya, bila faham maksud ayat, rasa cinta pada Al-Quran itu datang dengan sendiri dan hafazan jadi lebih mudah. Lebih membanggakan, kejayaan itu turut dikongsi sebuah keluarga apabila 4 beradik turut sama bergelar hufaz dalam tempoh kurang setahun. Menurut bapa beliau, Wan Azwadi Wan Yusof, didikan ini berasas Al-Quran bukan saja membentuk akhlak tapi juga masa depan yang lebih terarah dan berjaya. Dan program ini melibatkan ratusan pelajar hufaz dalam satu majlis penghargaan yang penuh bermakna. Semoga kejayaan adik Mama Ikmal ni memberi inspirasi pada kita untuk menekuni dan mendalami Al-Quran. Itulah dia sedikit info yang agak inspirasi untuk kita. Apapun, kita layan dulu lagu daripada permintaan pendengar kita daripada Exis, Di Rantai, Di Gelangi Rindu, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Haas lagi untuk malam ni. Menangkan semalam Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Mesti ada yang tengah dapat daging kan. Bila dapat daging korban nanti memang sedap, memang padu. Tapi jangan lupa kesihatan kita kena jaga juga. Pakar Pemakanan Universiti Putra Malaysia UPM Profesor Dr. Barakatun Nisak Muhammad Yusof menasihatkan kita supaya makan daging berpada-pada. Anggaran selamat 100 hingga 150 gram sekali makan. Sekitar 3 kali seminggu saja daging merah. Jangan setiap hari berlebihan. Kalau makan terlalu banyak, boleh jadi cepat letih, kembung, sembelit, malah risiko kesihatan seperti kolesterol tinggi dan darah tinggi juga boleh meningkat. Cara yang paling sihat sebenarnya macam mana? Banyakkan sayur, ulam-ulaman, buah-buahan, kurangkan santan dan makanan berlemak. Pilih cara masak, rebus, buat sup atau bakar sederhana tanpa hangus. Dan yang paling penting, jangan terus baring lepas makan. Berjalan sikit 10 hingga 15 minit untuk bantu penghadaman. Itu adalah sedikit tips yang boleh dilakukan dalam musim-musim raya korban ni lah. Sebab kesihatan tu paling penting sekali untuk hidup kita. Apapun, kita layan dulu lagu permintaan daripada Mama Marisa, Kau Tetap Ku Hajati, daripada Sting, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu Satu, Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu, Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu, Sabah. Doakan kejayaan kami.

Mak, saya bertemankan khas untuk edisi hari ini. 10.50 minit malam. Harapnya anda masih stay bersama dengan saya. Sama ada di rumah, di luar, tengah minum lepak-lepak ataupun tengah santai dekat rumah. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus pada anda sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula pada pukul 11 lebih tu untuk menemani anda dalam Ekspresi Negeri FM. Lebih santai, lebih dekat di hati dengan permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita di WhatsApp mahupun di TikTok. Tanpa buang masa, kita layan dulu lagu seterusnya dari permintaan daripada pendengar kita untuk ibunya yang menyambut hari lahir pada semalam. Permintaan lagu daripada Syarifah ini, Mawar Putih untuk Mama. Kita dengarkan sama-sama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Carta Hit Negeri FM.
1: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
2: Betul.
1: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM,

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bersama Has dalam ekspresi malam jam yang terakhir ni. Nah, pendengar sini, malam ni kita nak share sikit satu topik yang memang ramai orang kena tahu tentang produk Sifa Gula yang makin popular sekarang. Menurut pakar dietik UPM Dr. Noraida Omar, produk Sifa Gula ni memang boleh jadi pilihan alternatif, tapi bukan bermaksud boleh minum atau makan sesuka hati tanpa kawalan. Kenapa? Has nak explain sikit cara simple. Sifa Gula ni biasanya maksudnya tiada gula tambahan, tapi masih boleh ada karbohidrat atau pemanis lain. Jadi kalori tetap boleh masuk

semata-mata, tapi keseluruhan cara makan harian. Tu penting tu. Contoh ni macam mana? Banyakkan serat, cukupkan protein, kawal portion makan. Yang paling penting, kekal aktif, bergerak. Dan satu lagi tips yang paling basic tapi ramai yang tak tahu, air kosong 6 hingga 8 gelas sehari sebenarnya jauh lebih membantu kurangkan kebergantungan pada rasa manis. Bila badan biasa dengan air kosong, selera manis pun akan makin berkurang sedikit demi sedikit. Tu sebab sedikit tips bagi anda yang tengah diet kurangkan gula ni di musim-musim raya ni. Apapun, kita layan dulu lagu permintaan daripada Kucing Tua, NSYNC, This I Promise You, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Setelah mengharungi pelbagai cabaran, usaha, kudrat diuji mental dan fizikal. Namun, demi keazaman mencipta rekod pencapaian kebangsaan sebagai stesen radio pertama yang bersiaran di 8 Puncak Gunung dalam tempoh kurang 8 minggu sempena sambutan RTM ke-80. Nantikan pendaki-pendaki hebat Negeri FM bersiaran di Puncak Gunung Kinabalu Sabah untuk melengkapkan puncak terakhir misi 8 Puncak. Mampukah rekod baharu ini dicipta? Dengarkan laporan semasa misi 8 Puncak dari Gunung Kinabalu Sabah. Doakan kejayaan kami.

Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Tirai siaran kita labuhkan seketika dan insyaAllah akan kembali semua menemui anda seawal pukul 6 pagi nanti bersama rakan penyampai yang lain pula. Terima kasih kerana setia bersama dengan khas daripada pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini. Apapun saya ingin mohon maaf sepanjang bersiaran ada kata yang tersilap, ada bicara yang terkurang. Semoga setiap perkongsian malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Akhir kata, saya undur diri. Jumpa lagi minggu depan bersama dengan saya. Negeri FM. Sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sebuah lagu daripada kumpulan Ekspedisi untuk anda tengah malam ini. Lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom teman berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom teman berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan ? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga. Hari raya korban, hari raya haji. Hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman. Ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas. Teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Adi.
1: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

lagu yang dinanti-nantikan ya. Bila tiba hari raya, menjelangnya hari raya, daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live Titi kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasambor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipo Mali. Thank you Ipo Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum. DJ Aida Jia, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Aziz Muhammad Tahir katanya hello, hello, hello. DJ Aida Jia, Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GBH Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei. Terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang. Terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah berkorban untuk siapa? Untuk adik-beradik anda, untuk ibu anda, untuk kawan anda, mungkin untuk bos anda. Mungkin juga anda pernah berkorban untuk orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-203-93. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-203-63. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Nur Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okay, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hi, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak makan terkepat.
0: Manalah tahu, tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Ajak tidur sekejap. Sekarang pukul 12 tu dah bangun dekat Ida sebab nak makan lah apa.
0: Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan raya tahun ni. Raya haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari lain, tapi pada hari-hari lain juga. Sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang belum berumah tangga. Jadi ayolah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar, kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul, itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan. Dia cakap, ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit ni punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak sabar. Sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Betul.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu, pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak naklah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kecil, kita adik-adik masa kecil dulu, bila abang-abang saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia nak kena bantai dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Wah, dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca tu. Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Okeylah. Jumari, tahniah, alhamdulillah, kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, Ustaz. Ucapkan salam Aidil Adha kepada semua lah pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sedang sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Ya, sebab nanti bila-bila tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia tu. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pula dia buat aku buat sehabis baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sehabis baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh balas jasa ibu-ibu kita. Walaupun kita buat macam mana, kita apa, tidak akan dapat membalas jasa mereka. Betul. Tapi kita buatlah sehabis baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Untuk
1: Selamat
0: awak.
1: Selamat Raya.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga ya. Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya. Yeah. Alhamdulillah, calling-calling terus dapat ni. Eh?
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alah, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel tu?
1: Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan, ketupat pulut, ketupat nasi bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa, lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai sedapnya, kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Masa tu saya umur saya dalam 33 tahun. Setelah waktu saya punya sedia tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya
1: awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya lah ibunya.
1: Menjaga bukan mudah ya?
0: Susah, Aidah.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Masa tu ada tiga lah masa tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah. Yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik kan, nak suruh dia
1: mendidik kan,
0: nak sembahyang lah, suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua.
1: Ya.
0: Nak suruh dia cepat habis macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting.
1: Ya.
0: Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Dajah dari sampai ke Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahuakbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Pasal pagi-pagi nak bangun, nak masak untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar?
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah
1: dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar.
0: Tapi ada dua ya, pergi satu tu dah meninggal, yang nombor dua tu
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu, dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dah sakit lah, demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah, bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya?
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, seorang lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, yeah, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan, sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampailah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya pada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tunjang, kepada Kak Aja, Kak Mok Siti, Kak Nila, Adamas, Mak Syah, Pak Le Johan, Kak Salim, Kak Linda, kepada Yusuf Serabak, dan juga kepada kepada Mak Amir Harum, pada semualah yang mengenali diri ini di mana saja Ada selamat malam dan selamat
1: hari
0: raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini.
0: Ya,
1: alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.

0: Kota. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: Sayang, di hari yang mulia ini, ku pohon keampunanmu. Hanya satu yang ku pinta.

Sebuah lagu raya daripada Dato' Amnasir untuk anda. Dah pun pukul 1.16 minit pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu. Jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu satu pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, rasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dikena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan sambil touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1.19 minit pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan Akak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba

Cantik katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Aha, lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PCN yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui jalan lebih dalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu, perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX, Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, yeah. Dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Yeah. Selamat Hari Raya. Raya ketiga kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini kita
1: korban, kan?
0: Betul. Korban kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorban yang terlalu besar, kan?
0: Betul.
1: Saya keluarga kan. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2. Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa apa pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki cuma 2 orang je, kan. Jadi kalau saya keluar, sama ada keluarga ayah dia kata tu bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak demi keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota polis, kan. Sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun, kat situ pun dia bagi pilihan sama dia. Dia tak boleh ambil juga. Terpaksa salah seorang kita tengah lah. Sekali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Semua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu, ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak terpaksa juga terima.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam dulu kita masa kecil ke, kalau kita makan kalau dulu rasa kita susah, kan. Kadang-kadang terlalu tinggi berkongsi dengan orang macam
0: terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak pula kita makan lah, kita dah ada kita
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu, kan?
1: Betul.
0: Teringat juga kisah ni, sebiji apple.
1: Betul.
0: Dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Mahal, kan? Kalau kita nak makan gitu untuk malam tak cukup kalau makan gitu. Betul. Kalau nak cukup nak bagi rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Ya, sebab tu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ni,
1: Betul.
0: Sedih Pati juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Sekarang jelah orang dah
0: semua dah besar, ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban.
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Jaga mak ayah pula.
0: Allahu akbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Zaman sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami kata orang, hati orang tua tu yang kita, kalau kata kita nak cari, boleh cari. Tapi untuk yang memahami apa, perasaan orang tua tu,
0: betul,
1: yang berat.
0: Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu sangat besar, ya?
1: Betul.
0: Okay, ucapan untuk siapa ni?
1: Okay, bawaan awak ucapan. Salam air di buti buat. Salam air di buti buat.
0: Jangan. Aidil Adha kita.
1: Tadi rekaman dia dah terperangkap. Ni saya pula terperangkap.
0: Aduh.
1: Okay, salam Aidil Adha buat kakak manis.
0: Terima kasih.
1: Patut berkorban untuk bertugas untuk kenal dengan.
0: Ya, betul. Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Melo, Wak Nah di Bayani, Kak Kawadiah di Bayar Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nah di Johor Bahru, Kak Abdi, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pak Wan di Parijawa semua.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga, ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye-bye.

0: hati.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6.

di 105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda, saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan. Pada siapa anda pernah berkorban, ya? Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Azie, Kak Azie Elon. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda. Dari jam 12.30 malam, InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

Selamat lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya. Lebuh Raya LPT nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu, ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk touch and go ataupun baki penuh untuk semuanya lah, ya. Okey, ini alkisahnya terbaru. Seorang penghantar makanan, ya, mendakwa disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial, di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Hello. Selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live titik kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Game Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia. Di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja. Ketika bertugasnya, teman dan berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebuh raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu. Antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Game Buruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, jangan ada benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. National FM sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis. Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci. Daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12 tengah malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM sentiasa.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Ya, terus dengar kami menerusi RTM Klik. Cari kami Nasional FM. Sentiasa di hati, betul-betul percuma. Senyum sikit. Walaupun dah pukul 41 minit pagi, senyum sikit. Itu bukan apa. Tandanya anda gembira bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila, insyaAllah. Okay, kita ada Awang Idris, katanya love and hugs from Cool Bin Toulouse. Salam, selamat pagi katanya Kak Manis. Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir batin ya. Untuk Awang Idris juga, salam Aidil Adha untuk hari yang ketiga hari ini. Alhamdulillah ya. Kita ada Zai Zuraini, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida di GBH. Nasional FM, sentiasa di hati. Love besar kat situ. Okey, terima kasih. Hamdan Arifin, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aida Jia. Salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir untuk GBH, Gemburu Hantu. Jaka Utara Sopan juga terima kasih. Kita ada Razak Balangi, Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Aida Jia. Lee Son Lee, salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang. On katanya GBH Game Buruh Hantu, layan lagu-lagu terbaik menerusi Game Buruh Hantu. Okey, kita ada Ramli Lee, katanya selamat tengah malam. Ini tengah malam tadilah ya. DJ Aida Jia GBH 126, terus layan luncur. Aha, kita ada Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. On, jangan tak on katanya. Nenek Ani juga, Anissa Samin, kita assalamualaikum. Selamat pagi Jumaat dan juga selamat bertugas buat DJ Aida Jia, Kak Manis, GBH Gemburu Hantu. 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca sejuk, alhamdulillah. Berangin je tengah malam tadi, alhamdulillah. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, yang ke-30 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Menjadi seorang anak yang solehah, walaupun akak seorang gadis OKU, mama tetap sayang Along dan juga keluarga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, Zabidi Ahmad hadir. Hajah Halijah Hamzah, okey, Triple H ini katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM, sentiasa di hati. Alright, kita ada UPS juga, salam Kak Manis dari Kuala Terengganu. Terima kasih PK, PKA Amin. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Dari mana tadi ni? Dari Rawang, Selangor. Berkorbanlah dengan ahli keluarga tersayang. Semoga mereka juga merasa kebahagiaan kehidupan. Lapor hadir luncur mantap GBH Gemburu Hantu. Siti juga terima kasih. Masya Rasul Muhammad Yusof dari Terengganu ini, terima kasih. Happy Sunday Andrew. Alright, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang terus temani saya dari jam 12 tengah malam hingga jam ini. Dah pun pukul 4:05 pagi.

daripada kumpulan Mega untuk anda waktu begini, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Tiba-tiba tak keluar pula suara saya ni tadi. Abang Manis, kita pesan kepada saya, jangan tidur jangan tidur. Risau kan. Waktu-waktu begini saya risau, bukan apa kan. Ini kalau di rumah, waktu kita tidur nyenyak, bagi yang susah nak lelapkan mata kan, tengah-tengah malam tadi kan. Susah nak lelapkan mata tengah malam tadi, biasanya dia akan tidur ataupun juga terlelap waktu-waktu yang sebegini. Dekat-dekat nak pagi, dekat-dekat menjelang subuh, dia akan rasa mengantuk. Begitulah bagi anda yang sukar nak tidur tengah malam tadi Dia waktu-waktu 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi, tiba-tiba dia rasa mengantuk. Ada lagi apa pesan dengan saya ni? Takut, risau, takut Akak Manis terlelap. InsyaAllah InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan untuk anda yang nak masuk bekerja shift pagi, seawal pagi Dan juga moga dipermudahkan urusan untuk anda yang baru habis kerja, nak balik ke rumah, hati-hati memandu. Di awal pagi 29 Mei 2026 ini bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Kedua-duanya semoga dipermudahkan urusannya. Urusan dari tempat kerja nak balik ke rumah, urusan dipermudahkan dari tempat kerja nak balik ke rumah, dari rumah nak pergi ke tempat-tempat kerja. Semoga selamat dalam perjalanan Dan terima kasih untuk yang sudi tepi-teping dari jam 12 tengah malam tadi sampai sekarang ini. Katanya lenguh tangan jari jemari Akak Manis. Oi, tepi-teping. Tapi nombornya tak naik-naik. Tak mengapalah Apa pun nombor kat atas tu saya terima. Walaupun 3 orang mata memandang, 40 mata memandang. Terima kasih yang tak terhingga terima kasih. Walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, yang penting terus kekal bersama kami Nasrul FM. Sentiasa di hati, jom kita layan lagu ini.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

tu dia adik saya Abel Sore. Okey, tadi ada yang minta supaya Kak Manis kudarakan lagu tadi masih lagi okey adik saya Abel Sore. Waktu-waktu sebegini. Dan ini pula jom kita layan lagu raya untuk anda.

Sebuah lagu lebaran untuk anda ya. Lebaran ini kenangan mantap daripada Raihan, Now Sihat, Ram dan juga Ajay untuk anda pada waktu-waktu begini. Dah pun pukul 4.39 minit pagi. Hai, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini antara waktu-waktu solat fardu subuh yang dapat saya kongsikan dengan anda, di mana waktu solat fardu subuh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini 5.49 minit pagi, di mana di Kota Kinabalu Sabah waktu subuh hari ini 4.46 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 4.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.39 minit pagi, Kuantan Pahang 5.44 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.42 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.43 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.48 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi, juga di Shah Alam Selangor waktu subuh untuk hari ini 5.49, juga di Ipoh Perak sama 5.49 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, di Alor Star Kedah waktu subuhnya hari ini 5.48 minit pagi, dan juga di Kangar Perlis akhir sekali 5.47 minit pagi.

Ada Aizat Amdan untuk anda. Waktu ini Sungai Lui, di mana Aizat Amdan ini baru saja kehilangan abang tercinta. Jadi sama-samalah kita hadiahkah ataupun kita hadiahkan arwah kepada arwah abang Aizat Amdan ini, sedekahkan Al-Fatihah. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati. Ini antara kisah lah ya. Kisah bulan Zulhijjah ini. Di mana kita sama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ini, di mana di Johor Bahru. Ini peristiwa yang berlaku di Johor Bahru. Mangsa yang maut di tanduk kerbau ketika persiapan ibadah korban di kampung Tenang Ulu Tiram sempat berjalan sendiri ke sebuah kenderaan pacuan empat roda di kawasan berkenaan sebelum rebah. Itu dia antara kisah yang berlaku bulan ataupun juga bulan Zulhijjah ini, sempena Hari Raya Haji, Hari Raya Korban ini, di mana mangsa korban kerbau mengamuk sempat ke kenderaan sebelum pengsan. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku ketika ibadah korban ini yang berlaku di Johor. Di Ulu Tiram tadi kalau tak silapnya. Betul, di Ulu Tiram. Itulah antara peristiwa yang saya rasa agak sukar diterima kerana bukan saja ada yang maut tapi juga cedera parah. Apapun, kita jadikan iktibar dengan apa yang berlaku itu, di mana seorang maut, seorang patah rusuk di tanduk kerbau ketika ibadah korban. Itu antara peristiwa yang saya rasa menyayat hati juga untuk Raya Haji pada tahun ini. Apapun, semoga bertabah dengan apa yang berlaku. Dan jom kita terus layan lagu ini. Memang untuk anda terus temani saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke saat ini yang belum dapat lelapkan mata, dan juga mungkin ada yang baru nak tidur waktu-waktu begini.

0: berjuang secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang kelimanya adalah menerusi ujian juga, kata ulama, Allah nak menguji kita redha dengan ketentuan Allah yang boleh membawa kepada ketenangan hati. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya senya dengan ingat kepada Allah, hatimu kan menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tuan-tuan semua, nak mendapat hati dan jiwa yang tenang, ini adalah perkara mahal sekarang ni. Tuan-tuan tahu tak? Tenang ni benda mahal sekarang. Benda paling mahal. Apa sebab benda paling mahal? Sebab sekarang ni ramai manusia tak berapa tenang. Sampai saya tengok ada orang nak tidur malam terpaksa buka muzik yang menenangkan. Dia panggil vibrational frequency music for sleeping. Ting ting ting ting ting ting ting. Ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling ling. Mengada-ngada nak tidur malam pun nak kena pasang. Anak dia lullaby. Lullaby. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Yang mak dia pula bunyi hujan. Ingat senang lah. Orang sekarang tak boleh tidur malam dah. Jadi tuan-tuan kalau dalam ceramah dapat tidur, kira bagus ni. Tuan-tuan ni orang paling tenang dalam dunia tau. Yang dengar radio ni tak tahulah dapat tenang ke tak kan. Ha. Kira tenang lah. Okey lah. Tenang ni benda mahal. Ada orang tak tenang. Gelisah. Duduk macam kucing nak beranak. Sana sini sini menyengit, menyengit, menyengit. Tak tenang lah. Tak tenang. Ada orang nak tidur malam. Tangan atas daya. Mikir hutang. Mikir itu. Mikir macam-macam lah fikir. Kejap-kejap tengok tingkap kereta ada tak lagi? Ada. Takut manjang. Takut kereta hilang. Ingat tenang. Sebab itu ada kajian menyebutkan sekarang ni, kita khususnya rakyat Malaysia, masalah tekanan perasaan, ialah tekanan mental perasaan ni, adalah benda yang agak bahaya sebenarnya. Bahaya. Di Malaysia kita sekarang ni, masalah gangguan mental itu penyakit nombor 2 selepas masalah jantung. Jantung macam biasalah nombor 1 lah. Nombor 1 lah. Banyak meninggal tengah sujud dalam masjid dah apa. Semua jantung. Tapi nombor 2, masalah gangguan mental. Dan masalahnya sekarang ni pula, gangguan mental ni bukannya sikit. Dan yang paling mengejutkan pula, banyaknya di kalangan anak-anak muda. Anak muda banyak sekarang ni masalah mental. 18 tahun, tergamak awak bunuh anak orang. 18 tahun, stres. Dulu ada satu sekolah pernah panggil saya ceramah untuk calon-calon SPM. Jadi saya tanyalah cikgu tu, apa saya nak ceramah ni? Cikgu tu kata, ustaz, ceramahlah ustaz, janji dia orang ni semangat sikit. Pasal sebelum ni ada kes budak, ada budak ni hampir-hampir nak bunuh diri. Nak bunuh diri. Pasal dia nak bunuh diri cikgu? Stres lah, dia stres. Nak exam SPM, stres. Saya fikir-fikir balik, korang ni apalah nak stresnya. Tapi ya juga ya, anak-anak sekarang kan exam tak berapa, mana ada exam. Tambah-tambah pula anak-anak yang zaman COVID dulu ni kan, masuk tingkatan satu dulu mana ada, dia orang mana ada UPSR, tak ada. SRP, PMR, SPM tu je lah, tu yang dia takut sungguh. Macam kita kan macam-macam peperiksaan kita dulu, siap paper Julai lagi, masuk U pula. Asyik repeat same, mengulang kerja. Ha, itu yang kita steady. Ya. Budak sekarang tak boleh. SPM takut. Ha, habis ha, nak mati. Ha. Nak minum kopi RM14. Ha, baru tenang. Baru healing. Allah. Tidur malam dengan bunyi hujan. Kopi RM14. Apa benda lah korang? Nak marah pun tak boleh. Tak boleh. Memang zaman dia begitu. Dia tak ada lastik burung terjun sawah. Tak ada. Tak ada zaman tu. Tak ada. Eh? Jadi ketenangan ni benda mahal. Jadi tuan-tuan, sesekali dapat meraih ketenangan tu, syukur pada Allah. Oh. Syukur pada Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan, kita dalam hidup ni kalau nak meraih ketenangan, lakukanlah 3 perkara. Lakukan 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Meraih ketenangan jiwa. Iaitulah termasuk apa? Pertama sekali, memperbanyakkan mengingati mati. Ha, dia kalau hidup ni stres banyak sangat, tuan-tuan ingat mati ya. Aku beria nak tu nak ni sangat, dengki dengan orang, lalah mati. Ha, tenanglah balik ya. Yang kedua, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Banyak baca Quran. Tapi baca Quran ni eloknya baca Quran yang mushaf lah. Jangan baca Quran yang telefon. Telefon banyak gangguan lah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Syapi. Tak tenang. Tak tenang. 5, 5, 12, 12, 11, 11. Black Friday. Shocking sale. Ustaz tahu ya? Tahulah sikit-sikit. Tekan beg kuning. Dan yang ketiganya adalah yang ketiganya adalah beriktikaf. Atau mengimarahkan masjid. Mari rumah Allah ni
sumber ketenangan ni. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala anzala sakinah, aku akan turunkan ketenangan. Siapa? Orang-orang yang berkumpul dalam rumah Allah. Ni semua tenang semua ni, nampak tenang semua. Tenang, rebut jiwa. Ha ni semua tenang lah ni, tenang. Datang masjid lah. Ha, keluarkan nanti serabut pula eh. Jalan jam sini ni, selipar hilang, tak jumpa itu. Isteri entah ke mana, anak hilang semua. Rumah Allah ni insya-Allah dia akan tenang, dia akan tenang. Sebab itu kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghayruka anka la taqum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah, rehatkan diri engkau daripada terlalu nak atur semua dan macam-macam. Apa yang Allah uruskan untukmu, janganlah engkau terlalu membebankan dirimu mengenainya. Maknanya apa yang Allah Ta'ala aturkan pada kita itulah yang terbaik. Atau senang cakap, apa berlaku dalam hidup, tuan-tuan sebut sajalah di mulut, semuanya ketentuan Allah. Nah kan? Qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Ma lam yasha' lam yakun. Itu je. Hati kita akan tenang lah. Hati kita akan tenang. Tapi para suami pula jangan salah pakai ayat tu. Dia salah pasang nanti lain jadinya. Kadang saya ada je kawan-kawan di pejabat agama cerita dapat permohonan nak menikah lagi. Jadi ustaz tu tanya, Haji, ni dah ada isteri, kenapa nak menikah lagi? Kata dia, saya ni ustaz, memang saya tak nak menikah dah. Tapi nak buat macam mana ustaz? Ketentuan Allah. Ustaz pun tahu kan, ketentuan Allah. Jadi saya tak mampu menolak ketentuan Allah di Loh Mahfuz. Saya pun tak tahulah pakcik tu hidup tak lagi.

0: Oh, tentuan orang pandai. Padahal dia yang pilih sendiri. Tapi ingat tuan-tuan, ada sesetengah keadaan dalam hidup, musibah yang datang, ujian yang datang, yang tu bukan kasih sayang Allah, tapi kemurkaan Allah. Ha, itu bala tu, namanya bala. Kalau kita ni insya Allah nak jadi baik, tapi kadang-kadang bukan jahat, naughty-naughty, you know, nakal-nakal sikit lah. Ada tanya itu tanduk keluar jugalah. Ya, yeah? Naughty saja, tidak jahat, naughty saja. And sesekali itu kita baik, masjid datang, tapi urut tapak kaki amoy pun pergi tapak kaki lah. Amoy pun terkejut, ay abang haji apa mau, kaki sakit lah, berdiri tahajud lama. Lu kasi urut lah, kaki sakit lah. Itu imam diri panjang, lama berdiri. Keluar-keluar tempat urut, motor hilang. Motor hilang. Memang namanya kafarah. Tuhan nak hapus dosa, padan muka, dunia dah kena. Balik tobat. Nah. Maknanya sebelum kau nak kena ke akhirat dulu, dunia Allah kasih settle dulu. Syarat tobat lah, kau jangan ulang balik. Jangan nak ulang balik. Itu kafarah lain. Orang baik-baik macam tuan-tuan ni, sekali-sekala kena ujian tu, ini kan apa tadi? Ibtila. Tu imam. Nauzubillah lah. Naik motor, accident. Jatuh motor, jatuh longkang. Dah lah jatuh motor, longkang pula tu. Ni orang kiri kanan tak faham. Ini balasan Allah. Imam, balasan Allah. Sebab baca panjang sangat. Ini balasan Allah. Apa masalah kau? Kau memang tak puas hati imam tu daripada terawih lagi tu. Itu bukan balasan, bukan. Ujian orang baik-baik, ibtila. Tapi kalau orang tu dia memang jahat, memang jahat betul, kau tak payah nak ujian kasih sayang Allah sangat. Kalau dah memang Fir'aun, dah memang Qarun, itu bukan lagi. Itu namanya bala namanya. Dalam Quran Tuhan sebut, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Dan tidaklah musibah yang timpa sesuatu yang buruk itu disebabkan kau punya perangai sendiri. Itu akibat kau lah sendiri punya perangai. Kau kedekut, kau zalim, kau tipu duit orang, kau rampas harta orang, akhirnya kau kena, itu adalah kerana perbuatanmu sendiri. Ada orang tuan-tuan, ada. Dia kena ujian, kena musibah. Padahal dia jahat tu. Dia ambil duit orang. Sekali dia accident, patah kaki bersimen. Masuk hospital. Orang masjid pergi ziarah. Yang sakit patah kaki, yang dulu tipu duit orang, tahu dia cakap apa? Ini semua ujian Allah kepada orang beriman. Sebab itu orang paling masalah dalam dunia ni bila dia bajet bagus. Dia rasa dia bagus. Padahal dia tu manusia paling bermasalah sekali. Ingat, ada setengah ujian atau musibah yang menimpa kita, ada kalanya bukan kerana kasih sayang Allah, tapi mungkin kerana perbuatan kita sendiri, yang sebagai itu adalah balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah sekadar ini saja dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kefahaman dan diberikan kita hidayah dan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik seterusnya, beroleh syurganya dan beroleh redha Allah.
1: Allahumma

sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, untuk pagi ini tepat pukul 5.49 minit pagi.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam. Dengarkan seketika perkongsian ilmu bersama Ustaz Zakaria Osman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, fadilah yang diperolehi daripada ibadah korban ini amat besar, sebagaimana yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menuntut supaya kita melaksanakan ibadah korban bagi mereka yang cukup syarat-syaratnya. Antara hikmah kenapa kita dituntut supaya menunaikan ibadat korban ini, yang pertamanya adalah sebagai menambah amal kebajikan kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, korban itu bagi tuannya dengan setiap bulunya adalah kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Artinya saudara, kita melaksanakan ibadah korban itu, maka pahalanya, kebajikannya digandakan dengan sebanyak seperti banyaknya bulu haiwan yang kita korbankan itu. Berapa banyak saudara? Siapa yang mampu untuk mengira jumlah bulu yang tumbuh pada haiwan yang kita korbankan itu? Artinya, tidak terhitunglah pahala yang Allah Ta'ala gandakan ataupun anugerahkan kepada mereka yang melakukan ibadah korban. Yang kedua, orang yang melaksanakan ibadah korban ini dengan ikhlas, maka ia dijadikan sebagai penebus kepada dosa-dosanya yang terdahulu. Ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Sayyidatina Fatimah. Kata Rasulullah, "Hai Fatimah, berdirilah di sisi korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah pengampunan bagi atas dosa-dosamu yang telah lalu." Inilah saudara, tuntutan dan kesaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita hadir menyaksikan ibadah korban yang kita laksanakan itu, kerana darah pertama yang mengalir jatuh di atas muka bumi itu adalah merupakan satu pengampunan di atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan ia memberi suatu kelebihan dan juga kerahmatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
3: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
4: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
5: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
6: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
7: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan,

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul, inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan." Maksudnya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu dengan saya Farhan Azri kan, untuk edisi hari ini. Jadi untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026, 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah pendengar semua, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Itu dia kan. Jadi Pak Am memang ni anda ni Pak Am seorang yo. Bila pun seperti biasa lagi kan, kalau pendengar semua teruskan terbang Farhan ke udara sehingga pukul 10 pagi nanti, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Assalamualaikum. Kami datang nak beraya ni.

Itu dia, this is Sapa Mamisu daripada NSYNC. Bahasa mengurutkan anda pada jam 6.35 minit pagi. Alhamdulillah kan, mana yang berada di Negeri FM. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Map Malaysia di laman X kan. Di mana hari ini, ramalan cuaca di tempat kita lah Negeri Sembilan kan. Hujan di beberapa tempat, pagilah. Potang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam tiada hujan. Jadi keseluruhannya cuaca tu hari ini adalah ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan cuaca minimum suhu hari ini 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi pendengar semua, kalau ada info cuaca nak kongsi maklumat seperti biasa kan, boleh terus WhatsApp pandai konti di talian 012-603-0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Bawa minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Baiklah pendengar semua, nanti pukul 7 pagi seperti biasa kita nak ke pusat berita radio Alitam Kumpul untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sama balik bersama Pak An dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua dalam Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.
1: Ingat sampai bila-bila, Cik?
2: Bila ku ingat senyum manismu.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Masihkah kau ingat pada waktu itu?
3: Ingat sampai bila-bila.
5: Ingat sampai bila-bila.

0: sombong diri. Ingat sampai bila-bila lagi.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dia selimut tetangga daripada Republic Band menghiburkan anda. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang baru tune Negeri FM kan. Ada yang tanya Pak Andi live sekarang ni radio mana ni? Negeri FM, frekuensi dia 92.6, ada 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM. Okay, baiklah, sekarang jam 7.18 pagi kan. Fana ucapkan selamat hari raya juga lagi. Masih lagi selamat hari raya kan, raya haji kan. Buat apa tu, tengah beraya ke? Ada yang cuti lagi, ada yang dah mula bekerja kan, mana yang dah start bekerja, selamat bekerja. Okay, happy-happy selalu, semoga dipermudahkan urusan kan. Mana yang bercuti, selamat beristirahat kan. Mana memandu sekarang ni, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa pun selamat. Seperti biasa dah pendengar semua kan, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh terus WhatsApp Fandi Konti di talian 012-603-0603. Nak keluar rumah tu hati-hati, okay? Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik, selamat digunakan untuk keluar rumah, okay? Pastikan rumah berkunci. Jangan lupa kunci rumah. Yang paling penting kan, jangan lupa juga untuk tutupkan segala Swiss plug yang dah tak guna. Ha, sebab tadi kan, lepas saja-saja je scroll kat TikTok tau, baru je nampak ada video kes rumah terbakar disebabkan terlupa nak tutup elektrik, tutup nak tutup Swiss yang tak pakai kan. Apa-apa pun kita kena utamakan keselamatan kita juga. Fikirlah banyak-banyak, fikir panjang-panjang, okey. Apa pun pandangkan, semoga semuanya dipermudah kerusan dan baik-baik saja insya-Allah. Jom kita layan dengan lagu daripada Deep Purple, Soldier of the Fortune, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

tanpa menghiburkan anda pada jam 7.38 minit pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pendengar semua yang setia bersama Pak An. Pak An menemani anda pada jam 6 pagi tadi hingga 10 pagi nanti. Baiklah, Pak nak bacakan sedikit info trafik menerusi Plus Line di laman X. Awas ada kemalangan di kilometer 458.6 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Lorong kiri di persimpangan Sungai Buloh arah selatan ditutup bagi kerja pengalihan. Jadi trafik perlahan, pandu berhati-hati. Jadi yang terkini juga kan, awas ada kemalangan di kilometer 206.0 arah utara dari Cangkat ke Jering, Taiping. Jadi lorong kanan terhalang, trafik perlahan, pandu berhati-hati, harap maklum. Dan yang terkini kan, ada juga di mana awas ada kemalangan di kilometer 458.6 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan tadi. Insiden hampir selesai sepenuhnya, tapi trafik masih perlahan, pandu berhati-hati semua. Okay, jadi pendengar-pendengar semua kan, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh terus WhatsApp Fun di konti di talian 012-603-0603. Dan mana yang tanya Pak An kan, frekuensi utama negeri FM ni berapa? Senang je, ada tiga. Ada 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Adik-adik, ada bakat menyanyi? Inilah peluang anda menyerlah. 4 dan 5 Jun ini, sertai uji bakat bintang kecil Negeri FM 2026 bermula 8 pagi hingga 4 petang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad. Terhad kepada 50 peserta terawal. Terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Power minus one sendiri dan nyanyikan satu lagu komersial serta satu lagu negeri. 7 peserta terbaik bakal berentap di pentas akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 sempena Festival Rontak Nogori pada 27 Jun di Pantai Batu 1 Port Dickson. Bintang Kecil Negeri FM 2026, mungkin anda bintang seterusnya.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila berdengar semakan Saifa Nasri menemani anda daripada jam 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Ini adalah jam yang ketiga. Apa bersama anda semakan. Assalamualaikum. Selamat pagi kan. Mana memandu sekarang ni atau tim memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa pun selamat kan. Hari ini Jumaat. Salam Jumaat kepada semua sekali. Okey, yang mana yang bekerja, selamat bekerja. Mana yang masih bercuti tengah raya kan. Selamat beristirahat. Selamat raya kan.